Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, tadi gue udah sempat ngebahas soal El Nino nih yang akan berlangsung sampai dengan akhir tahun dan dampaknya bisa sampai dengan tahun depan, teman Produa. Biasanya itu langsung dikaitin sama cuaca panas atau musim kemarau yang terasa lebih panjang dari biasanya ya, teman Produa. Lu udah mulai ngerasain belum nih, teman Produa? Sebenarnya El Nino itu apa sih? Dan kenapa bisa berpengaruh ke cuaca yang kita rasain gitu? Bisa bikin gerah panas. Kayak matahari bocor gitu, teman Produa. Gue juga sering penasaran, teman Produa, kok bisa ya kondisi di lautan gitu berpengaruh sampai dengan aktivitas kita di sini. Nah, makanya biar nggak cuma dengar istilahnya aja, kita bakal bahas soal El Nino lebih lanjut, teman Produa. So, stay tune terus on Produa FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah sempat mention soal El Nino, teman Pro 2. Jadi buat lo yang belum tahu nih, teman Pro 2, gampangnya tuh El Nino itu fenomena naiknya suhu permukaan laut, teman Pro 2, di Samudra Pasifik bagian ekuator gitu. Nah, ketika suhu laut meningkat gitu, pola angin dan pembentukan awan ikut berubah. Dan dampaknya wilayah seperti Indonesia justru bisa mengalami penurunan curah hujan. Jadi musim kemarau bisa terasa lebih panjang dan lebih kering dari biasanya, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, mungkin lo pernah dengar juga nih istilah El Nino Godzilla, teman Pro 2. Ini bukan beneran Godzilla ya. Bukan juga jenis El Nino baru, teman Pro 2. Jadi julukan itu tuh sebenarnya bukan julukan resmi, hanya ini julukan yang diperkenalkan oleh ilmuwan NASA di tahun 2015 lalu, teman Bro 2, untuk menggambarkan El Nino yang super kuat dan punya dampak yang besar banget gitu. Nama Godzilla dipilih karena identik dengan monster raksasa yang punya kekuatan luar biasa gitu, teman Bro 2. Jadi ini tuh cuma istilah aja gitu, bukan nama ilmiahnya. Dan ini cuma cara menggambarkan betapa ekstrimnya fenomena El Nino saat itu. Jadi gitu, teman Bro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang El Nino ini. Mungkin setelah ini kita bakal bahas dampaknya gitu dari El Nino ini, teman Bro 2. So stay tune terus on Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sahabat adalah mereka yang tahu kekuranganmu, tapi memilih untuk bersamamu ketika yang lain meninggalkanmu. Tapi, apakah kalian tahu Hari Persahabatan Internasional diresmikan langsung oleh PBB pada tanggal 27 April 2011 dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli. Kita memperingati Hari Persahabatan dan penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar Friendship Day di media sosial. Seorang sahabat tidak akan membuatmu hilang harapan. Ia akan berusaha membuatmu percaya bahwa kamu sangatlah berharga.
1: Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
2: Teman

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gue balik lagi nih, masih di Spade. Selamat pagi teman Prodo gitu. Dan kali ini gue mau bahas soal dampak yang paling dirasakan dari si El Nino ini, teman Prodo. Kita masih ngebahas soal El Nino ya. Jadi biasanya ada di cuaca nih, teman Prodo, karena curah hujan nih berkurang kan. Jadi musim kemaraunya bisa berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dan akibatnya suhu udara terasa lebih panas dan aktivitas sehari-hari bisa jadi kurang nyaman, terutama buat lo yang mungkin beraktivitas di luar ruangan gitu. Banyak beraktivitas di luar ruangan, teman Prodo. Gak cuma itu, kondisi yang lebih kering itu juga bisa memicu berkurangnya ketersediaan air di beberapa daerah gitu. Terutama di sektor pertanian ya, tanaman yang membutuhkan banyak air juga bisa terkena dampak karena pasokan hujan yang menurun gitu. Jadi walaupun El Nino terjadi jauh di Samudra Pasifik, tapi efeknya itu bisa terasa sampai ke kehidupan sehari-hari di Indonesia kita ini, teman Prodo. Jadi gimana teman Prodo, menurut lo soal si El Nino ini? Cukup menakutkan bukan? Tapi kita berdoa aja ya, semoga El Nino yang terjadi di tahun ini dampaknya tidak separah itu, teman Prodo. Semoga kita tetap bisa minum, kita tetap tidak kekurangan air, tidak kekeringan dan lain sebagainya, teman Prodo. Oke deh, kita lanjut dulu dengerin lagu-lagu enak. Kali ini ada dari Afgan, Isyana Saraswati dan Randy Pandugo dengan lagu Cinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue jadi penasaran nih. Belakangan lo ngerasa kalau cuacanya tuh makin panas gak sih? Terutama siang hari ya, teman Pro 2. Dibanding sama beberapa bulan lalu gitu. Atau mungkin lu udah mulai khawatir nih karena kemarau yang panjang bisa bikin aktivitas sehari-hari jadi terganggu, teman Pro 2. Kalau menurut lu nih, teman Pro 2, dampak El Nino yang paling kerasa di tempat tinggal lo tuh apa sih, teman Pro 2? Coba dong share lewat WhatsApp kita di 0811111532 atau lewat fitur live chat yang ada di area digital, teman Pro 2. Gue penasaran banget nih, kalau gua pribadi, teman Pro 2, sudah mulai merasa kalau Bogor juga jadi panas gitu kalau siang, teman Bro 2. Kayak panasnya tuh kadang sampai bikin agak perih di kulit, teman Bro 2. Kering banget soalnya. Walaupun masih hujan hampir setiap hari ya melanda kota Bogor ini ya. Kan namanya juga Bogor ya, kota hujan. Masa sih gak hujan? Oke deh, teman Bro 2, nanti kasih tahu gue ya dampak yang udah mulai lo rasain gitu. Apa dengan fenomena El Nino ini, teman Bro 2. So, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah ada WhatsApp masuk nih dari teman Pro 2, gue bacain dulu ya. Ada dari Anissa di Cibinong, katanya kalau di Bogor sih jujur sampai sekarang masih sering hujan ya, bahkan hampir setiap hari masih turun hujan. Tapi aku tetap khawatir juga kalau El Nino makin kuat dan akhirnya bikin daerah-daerah tertentu mengalami kekeringan. Soalnya kalau urusan air udah mulai susah, pasti banyak aktivitas yang ikut terganggu. Sepakat banget sih, walaupun memang di Bogor alhamdulillahnya masih hujan hampir setiap hari ya, tapi tetap kita nggak pernah tahu gitu kedepannya akan seperti apa gitu. Apakah juga akan terdampak nih untuk wilayah Bogor nih, Bogor Raya, teman Bro 2? Ya semoga aja enggak ya teman Pro 2, semoga aja semuanya bisa kembali seperti sedia kala gitu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Walaupun El Nino adalah fenomena alam ya, bukan berarti kita cuma bisa pasrah, teman Prodo. Ada banyak langkah nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Mulai dari pengelolaan air yang lebih efisien, terus bisa juga penyesuaian pola pertanian pada saat cuaca kering gitu. Jadi pencegahan kebakaran hutan dan lahan sampai pemanfaatan teknologi untuk memantau iklim bisa kita lakukan, teman Prodo. Dan yang nggak kalah penting nih, ini tuh bukan cuma tugas sebagian orang aja dalam menghadapi dampak si El Nino ini, teman Prodo. Tapi itu adalah kerja kolektif yang butuh keterlibatan semua orang gitu. Jadi dari hal sederhana seperti menghemat penggunaan air, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, sampai ikut menjaga dan agar kebakaran tidak terjadi gitu, itu semuanya punya peran masing-masing, teman Prodo. Karena kalau kesadaran itu muncul dari banyak orang secara bersamaan, dampak yang ditimbulkan juga bisa lebih terkendali gitu. Jadi bukan soal siapa yang paling besar kontribusinya, tapi bagaimana kita sama-sama siap menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi ke depannya, teman Prodo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita bisa ke pantai juga ya.
1: Iya, Des. Akhirnya, baju pantai yang udah dibeli bisa dipakai juga.
0: Sayang kan, disimpan di lemari terus.
2: Sini-sini, agak ke tengah yuk.
3: Sayang banget kan, udah ke pantai tapi cuma diem di pinggir doang.
1: Ayo.
4: Menyelamatkan diri saat terseret arus air laut. Jangan langsung panik saat tertarik arus. Jangan habiskan tenaga dengan berusaha melawan tarikan. Cukup diam dan apungkan badan. Biarkan arus menarik badan keluar. Setelah terasa tarikan berkurang, barulah secara perlahan berusaha berenang kembali menuju pantai. Jika Anda bisa berenang dengan baik, berenanglah dengan sudut 45 derajat memotong arus setelah terasa di luar daerah arus. Lanjutkan berenang menuju pantai. Jika kemampuan berenang Anda kurang baik, coba berenang sejajar garis pantai sejauh 40 meter, lalu baru mengarah menuju pantai. Sebelum berenang menuju pantai, coba rasakan dengan kaki apakah teraba gundukan pasir. Biasanya berada di pinggiran saluran aliran arus. Raba gundukan pasir di kaki untuk memastikan apakah kamu benar-benar telah berada di luar daerah arus. Jika gundukan pasir sudah terasa di kaki, teruslah berenang menuju pantai hingga mendarat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari obrolan kita hari ini, gue jadi tahu nih kalau El Nino ini bukan sekedar istilah yang sering muncul di berita cuaca doang, teman Pro 2. Tapi fenomena ini bisa berdampak ke banyak hal. Mulai dari berkurangnya curah air hujan, musim kemarau yang lebih panjang, sampai dengan potensi kekeringan di sejumlah wilayah gitu. Tapi yang juga penting buat diingat, teman Pro 2, menghadapi dampak dari El Nino bukan cuma tugas satu pihak, tapi kesadaran kita semua, teman Pro 2, untuk lebih bijak menggunakan air, lebih peduli terhadap lingkungan, baru nih bisa dimulai dari diri kita masing-masing, teman Pro 2. Karena perubahan iklim nggak mungkin kita atur gitu, kita hentikan sendiri, tapi dampaknya ini masih bisa kita hadapi bersama. Oke deh, kalau gitu, teman Pro 2, kita tutup dulu topik obrolan kita di pagi hari ini, tapi masih ada obrolan-obrolan seru lainnya setelah ini, teman Pro 2. So stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gaul.
1: Cinta.
2: Percaya diri.
3: Kreatif.
4: Berani.
5: Konsentrasi.
6: Fokus.
7: Relax.
8: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
9: Mari berperang melawan narkoba.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal narkoba nih, teman Pro 2, mungkin sebagian orang berpikir kalau itu tuh cuma masalahnya orang lain aja. Padahal faktanya enggak, teman Pro 2. Dan yang jadi makin jadi masalah, narkoba sering banget nih datang dengan wajah yang menipu. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, membuat orang lebih percaya diri atau diterima di pergaulan gitu. Nah, supaya kita lebih paham nih bagaimana narkoba bisa menjadi jebakan bagi anak muda sekaligus mengetahui cara melindungi diri dari ancamannya, pagi ini kita bakal ngobrol sama penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Depok dengan Kak Ketut Ria Kusumawati. Halo, selamat pagi Kak Ria. Ini panggilnya Kak Ria ya?
3: Iya, boleh. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh panggilnya Kak Ria aja.
2: Kak Ria aja, oke. Jadi, kenapa sih narkoba sering disebut sebagai jebakan gitu Kak? Mm-hmm. Yang awalnya terlihat menyenangkan tapi akhirnya merusak kehidupan gitu.
3: Iya, iya betul. Karena di awal pemakaian, mm-hmm, narkoba itu memberikan sensasi nikmat, sensasi euforia atau kesenangan, mm-hmm, ya. Sehingga ketika memakai narkoba lupa dengan masalah yang ada tuh, ya. Padahal itu menipu penggunanya sebenarnya gitu. Nah, di balik itu zat ini itu sangat merusak sistem saraf pusat otak kita gitu. Nah, menyebabkan menyebabkan ketergantungan fisik, iya, mental gitu ya. Mm-hmm. Nah, jadi lama-lama si pengguna itu kehilangan kendali diri. Jadi kesehatannya menurun, bahkan gangguan kejiwaan. Sehingga hubungan sosialnya juga bisa menjadi rusak. Itulah yang disebut, makanya kenapa sih penggunaan narkoba itu selain merusak kesehatan juga merusak kehidupan.
2: Merusak kehidupan, iya benar-benar.
3: Gitu.
2: Itu bisa sampai ke gangguan jiwa Kak?
3: Iya.
2: Dari efek penggunaan narkoba ini?
3: Efek penggunaan jangka panjang.
2: Oh.
3: Gitu.
2: Tuh teman Bro 2 serem ya. Makanya mendingan jangan dicoba-coba sama sekali gitu. Tapi Kak, kenapa sih banyak pengguna yang merasa dirinya tuh pede gitu, kayak ya udah enggak apa-apa enggak sih, cobain aja, nanti kalau mau berhenti tinggal berhenti gitu. Padahal kan pada faktanya mungkin enggak semudah itu ya, Kak?
3: Iya. Sebenarnya sih itu lebih ke anak-anak muda sekarang tuh memang kan di usia remaja itu mudah terpengaruh ya.
2: Mm-hmm.
3: Mudah terpengaruh, apalagi dari utamanya lingkungan pertemanan gitu, dari circle itu. Jadi kayak misalnya ajakan teman sebaya itu paling mudah tuh, kayak misalnya mempengaruhi tadi. Kok mudah mau sih dianggapnya kayaknya biasa aja, hal yang biasa, coba-coba narkoba itu gitu.
2: Betul, betul, betul.
3: Seperti
2: gitu.
3: Itu.
2: Padahal kalau udah sekali kecanduan tuh mungkin untuk keluar dari jeratnya tuh susahnya setengah mati kali ya Kak?
3: Iya, jadi kalau bagi seorang pengguna narkoba itu, mm-hmm, ya salah satunya kalau yang memang sudah berat, ya dia harus rehabilitasi.
2: Rehabilitasi.
3: Iya, betul.
2: Kalau ngomongin soal rehabilitasi tuh BNN mm-hmm punya program rehabilitasi juga gak sih Kak?
3: Iya. Ada.
2: Oh, ada.
3: Jadi kalau di BNN Kota Depok sendiri, mm-hmm, rehabilitasi itu kita ada bidang rehabilitasi, dan di kantor itu kita ada klinik.
2: Oh, ada
3: ya,
2: klinik
3: ada
2: juga.
3: Ada klinik, klinik Pratama di BNN Kota Depok. Jadi nanti di dalam bagian rehabilitasi itu ada konselor adiksinya, mm-hmm, gitu ya. Ada dokternya, ada perawatnya, seperti itu.
2: Kak,
3: bahkan
2: kalau,
3: kita mm-hmm kalau untuk rehabilitasi besarnya ada di Lido Sukabumi.
2: Oh, di Lido Sukabumi.
3: Iya.
2: Oh. Kakak, tapi aku agak penasaran nih kan, kalau narkoba itu identik dengan masuk penjara, mm-hmm, gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya pengen gitu berhenti, pengen mm-hmm udahan, tapi takut mengakui karena ancaman tadi itu, nanti di penjara lah apa segala macam, okay, gitu. Sebenarnya gimana sih Kak?
3: Iya. Jadi kalau untuk pecandu, mm-hmm, pecandu murni ya, pecandu mm-hmm yang memang dia menggunakan narkoba karena berbagai macam faktor sebenarnya. Mm-hmm. Bisa dia sebagai korban.
2: Oh iya benar.
3: Ya. Korban yang misalnya dia enggak tahu tapi dicekokin misalnya gitu ya. Itu korban ya, gitu ya, kita sebut korban. Terus kalau pengguna memang dia pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam sindikat, jaringan, mm-hmm, gitu ya, tidak pengedar, itu memang negara kita wajib merehabilitasi.
2: Oh.
3: Jadi gitu. Tidak dipidana.
2: Oh, tidak dipidana.
3: Tidak dipidana. Tentunya melalui asesmen terlebih dahulu ya.
2: Iya, benar. Gitu. Oke kak, kita lanjut lagi kak. Apa sih faktor terbesar yang membuat anak muda itu tergoda mencoba narkoba untuk pertama kalinya kak?
3: Iya, sebenarnya tadi yang saya bilang di awal, faktor yang paling besar itu adalah di dalam faktor pertemanan. Itu ya.
2: Oh, justru di dalam faktor pertemanan.
3: Iya, karena di pertemanan itu biasanya nih, kalau di dalam satu circle itu seseorang yang baru masuk ke dalam circle itu kan pengennya diterima ya.
2: Oh,
3: di kelompok itu iya, gitu iya. Ya gitu, terus takut dikucilkan gitu
2: bener,
3: kan
2: bener.
3: Jadi kemudian apa ya namanya ya, ajakan teman-teman yang memang sudah terbiasa memakai itu dianggap udah biasa gitu loh.
2: Ya.
3: Jadi itu faktornya sih yang anak-anak muda itu atau remaja kok mudah ya tergoda dengan ajakan teman sebayanya. Jadi faktor lingkungan, kemudian rasa ingin tahu.
2: Rasa nah, ingin tahu ya.
3: Masa remaja ini kan banyak apa namanya, mencari jati diri ya.
2: Benar.
3: Jadi kayaknya pengen tahu aja, penasaran gitu. Efeknya gimana, apa rasanya gimana sih tanpa memikirkan efeknya. Seperti itu. Terus apa ya, coba-coba. Itu mah udah pasti ya.
2: Oh, iya,
3: kayaknya kalau masa
2: bener.
3: Masa-masa itu pengennya tuh apa sih, resiko aja pengen dicoba, bener gak?
2: Iya lagi bener. Tapi tidak semua hal harus dicobain teman nah, Pro 2 karena gitu. Udah banyak gitu korbannya, terlihat nyata gitu. Orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin hidupnya rusak gara-gara si narkoba ini ya kak. Jadi memang tidak perlu dicoba.
3: Iya betul. Jangan sekali-sekali.
2: Jangan sekali-sekali. Jadi emang gitu ya kak. Apa mungkin rasa ingin diterima, ingin diakui itu ya iya. Yang mendorong, yang menjadi drive-nya anak-anak muda ini iya. Untuk mencoba.
3: Itu kalau di lingkungan narkoba. Pertemanan ya. Kalau di lingkungan keluarga mungkin kurang perhatian dari orang tua juga bisa.
2: Oh.
3: Minim pengawasan gitu ya. Seperti itu.
2: Oh, itu juga menjadi faktor.
3: Iya.
2: Oh iya, iya itu sih tapi kak benar. Kalau kayak stres gitu-gitu juga enggak sih kak?
3: Itu juga ada apa namanya stres, tekanan dari, tapi lagi-lagi memang yang paling banyak tuh stresnya karena pengaruh tekanan teman sebaya. Jadi kayak misalnya teman-temannya mungkin udah seperti itu semua, dianya enggak nih gitu kan. Atau misalnya ya itu tadi mau pengen masuk ke circle itu tapi dia nggak harus seperti itu
2: harus
3: gitu
2: seperti
3: kan
2: itu
3: kan tekanan dari teman sebaya ya stres. Nah itu juga stres apa tekanan dari sekolah juga bisa sih, tugas-tugas misalnya gitu ya, seperti itu.
2: Tapi memang lebih banyaknya tuh pressure-nya justru datang dari teman-temannya sendiri.
3: Betul,
2: ya
3: dari teman-temannya sendiri.
2: Kalau misalnya banyak kasus yang bermula dari lingkungan pertemanan nih kak, seberapa berpengaruhnya circle dalam penyalahgunaan narkoba dan apa gitu yang harus dilakukan gitu kak untuk terhindar dari hal itu gitu?
3: Iya, pastinya kita harus memilih teman ya, memilih teman yang bukan memilih teman yang antara yang miskin dan kaya.
2: Oh iya, jangan.
3: Namun lingkungan
2: itu.
3: Namun lingkungan pertemanannya itu yang harus kita apa namanya, kita pilih ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam lingkungan yang karena gini, kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang memang di situ tadi sudah terbiasa menggunakan narkoba, lingkungan pertemanannya jadi itu udah dianggap biasa gitu ya. Nah mau tidak mau maka kita itu dengan sendirinya pasti akan bisa terjerumus ke dalam situ
2: ke dalam.
3: Gitu ya, mau dihindarin mau tidak juga, kalau kita pertemanan kita di ruang lingkupnya hampir
2: semuanya
3: gitu ya pakai gitu kan. Nah mau tidak mau itu harus ditinggalkan.
2: Harus ditinggalkan berarti
3: gitu.
2: Ya kan? Tapi itu jadi tanggung jawab kita juga gak sih, maksudnya masyarakat Indonesia untuk memastikan tidak ada circle-circle yang kayak gini berkembang gitu.
3: Iya. Sebenarnya itu balik lagi ke dirinya sendiri ya. Sebenarnya hal di luar itu kan gak bisa kita nggak bisa kita kontrol ya, nggak bisa kita kontrol. Nah balik lagi ke diri kita, jadi ketahanan diri itu sangat penting sekali, ketahanan diri. Makanya kalau di BNN itu kita punya program namanya remaja teman sebaya. Di situ kita melatih beberapa orang remaja untuk dilatih mempunyai ketahanan diri.
2: Oh,
3: gitu. Ketahanan dirinya dalam hal ini spesifik untuk bagaimana apa namanya cara menolak ajakan seperti itu, ajakan-ajakan terkait penyalahgunaan narkoba ya, gitu.
2: Nah, ini kalau ini jadi menarik nih Kak. Ya, kan modus peredaran narkoba ini berbagai macam ya. Apa sih yang perlu diwaspadai nih sama anak muda? Dan mungkin tadi kayak Kak Ria bilang menolak gitu, caranya gimana sih gitu?
3: Iya benar, kan modusnya itu sebenarnya sekarang tuh terus berkembang ya. Melalui apa namanya teknologi, ngikutin tren ya. Terus biasanya sekarang itu sudah lebih, kadang-kadang tuh juga lebih terang-terangan di tempat umum modusnya.
2: Oh iya Kak?
3: Iya, tapi biasanya di tempat umum itu dia melalui kayak gini, kayak melalui aplikasi, sebenarnya udah melalui aplikasi atau chat terlebih dahulu, ya kan? Nah nanti di tempat-tempat umum tuh dia sudah menentukan titik lokasi gitu loh, Sherlock, gitu. Jadi yang menjual sama yang membeli itu sebenarnya mereka juga nggak ketemu, gitu.
2: Oh, iya.
3: Tapi
2: iya,
3: lewat iya. Sherlockan aja. Nanti, jadi nanti jadi yang sini, gitu. Nanti di sini gitu, diambil aja di situ gitu. Jadi biasanya malah di tempat-tempat umum yang kita kadang kan kita nggak merhatikan, nggak nyangka gitu ya, gitu seperti itu. Jadi disamarkan seperti itu. Udah gitu modusnya biasanya nih kalau remaja ini paling mudah banget nih, biasanya dikasih gratisan dulu.
2: Oh,
3: gitu.
2: Cobain deh,
3: gitu ya kan? Cobain gitu untuk menjerat yang pemula-pemula
2: yang baru
3: gitu.
2: Jahat banget ya sebenarnya kayak gitu Kak. Memanfaatkan anak muda yang rasa ingin taunya tinggi,
3: nah,
2: gitu
3: itu. Masih labil
2: masih gampang diiming-imingin gitu
3: tuh.
2: Dan jenisnya juga kan banyak banget ya Kak si narkoba ini. Yang terakhir aku denger tuh ada yang pakai pots ya kalau gak salah.
3: Iya, itu dia namanya etomidate.
2: Etomidate.
3: Gitu. Jadi memang zat itu dimasukkan ke dalam cartridge-nya si vape ya, gitu. Ke dalam itu cairan etomidate itu diganti.
2: Aduh, jadi gitu. Tambah susah untuk diketahui gitu loh.
3: Iya, sebenarnya kan pemakaian vape sendiri juga memang sekarang belum ada nyata larangan baku dari pemerintah ya.
2: Benar.
3: Tapi kita berpikir logis aja, tanpa narkoba aja vape itu juga kan seperti
2: baik,
3: rokok
2: gitu.
3: Tidak baik ya, gitu ya. Banyak sekarang malah kasusnya vape itu merusak paru-parunya lebih cepat
2: dibanding sama rokok yang
3: ya, walaupun rokok biasa. Konvensional juga tetap berbahaya.
2: Iya betul, tetap ya, tidak boleh.
3: Tetap tidak boleh dan berbahaya. Apalagi memang sudah banyak juga tuh yang hasil dari pemeriksaan di rumah sakit itu mereka yang kena kanker ya di paru-paru dan tenggorokannya itu. Makanya kalau di rokok kan ada gambar bolong ya.
2: Bolong.
3: Itu. Tenggorokannya bolong. Dan kalo itu di, memang fakta. Gitu.
2: Iya betul. Kalau di vape belum ada ya Kak.
3: Sebenarnya banyak kasusnya
2: bukan
3: ya di rumah
2: kasusnya,
3: sakit.
2: Maksud aku di botolnya itu si gambar.
3: Oke, okay, iya.
2: Menurut aku perlu juga sih Kak.
3: Untuk mengingatkan.
2: Untuk
3: ya.
2: Mengingatkan gitu. Kak, anyway, gimana sih cara dampak paling berbahaya dari narkoba itu apa sih Kak?
3: Iya. Yeah. Dampaknya sebenarnya udah pasti kan kita ngelihat secara fisik ya. Dampaknya tidak hanya fisik sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh merusak seluruh aspek kehidupan sih gitu ya. Karena ya tadi selain kesehatan ya kan, kalau di kesehatan itu kan tadi ada bisa menimbulkan kerusakan otak permanen.
2: Oh, bisa menimbulkan kerusakan otak permanen.
3: Iya, gitu. Nah, gangguan kejiwaan yang tadi sudah disampaikan ya, seperti kayak paranoid.
2: Oh iya, benar-benar
3: ya,
2: aku sering
3: halusinasi, dengar kan kalau efek dari ini seperti nggak ada sebenarnya yang ngejar-ngejar dia, tapi dia merasa kayak ada yang ngejar-ngejar gitu, ketakutan
2: ya, takut terus
3: gitu, was-was kayak gitu. Kemudian udah pasti kalau dari itu juga ada kerusakan organ vital ya, seperti ginjal, hati gitu kan. Mm-hmm. Ya, kemudian ada dari tadi yang dibilang merusak, selain kesehatan merusak apa namanya, seluruh
2: kehidupan
3: ya gitu. Yaitu dari stigma masyarakat, sosial, hidup, kehidupan sosialnya.
2: Dianggap jangki
3: seperti itu. Jadi untuk masuk kembali lagi tuh
2: ke dalam masyarakat,
3: agak susah.
2: Agak berat ya.
3: Iya. Dan pastinya terjerat hukum juga bisa.
2: Oh iya benar.
3: Ya gitu.
2: Dampak hukumnya itu apa sih kak sebenarnya kak?
3: Ya karena biasanya kan ya tadi, kalau misalnya dia memang pengguna narkoba, ya tidak terlibat sebagai pengedar, gitu ya, tidak terlibat sebagai kurir, dia bisa diajukan untuk rehabilitasi dan tentunya melalui asesmen dulu.
2: Pemeriksaan, dipastikan dulu ya, kalau dipastikan dia dulu. Tidak terlibat ya.
3: Iya, jadi kalau misalnya dia memang pengedar atau kurir ya, itu memang sudah ada hukuman pidananya di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2: Iya. Karena kan nggak jarang juga ya, mungkin yang tadinya pengguna kemudian karena entah apa faktornya jadi sindikat gitu.
3: Betul, karena awalnya untuk kebutuhan dirinya sendiri, karena sudah memakai jangka panjang, ketergantungan, sehingga setelah ketergantungan tadi kehidupan sosialnya menjadi rusak,
2: berantakan
3: ya. Ya mungkin pekerjaannya jadi hilang atau sekolahnya jadi berantakan, kan lama-lama secara ekonomi mungkin juga habis gitu ya. Akhirnya biasanya untuk mendapatkan narkoba itu lagi untuk dia pakai untuk dia dirinya sendiri, dia harus mengedarkan dulu biar dapat untung dari situ.
2: Iya bener lagi. Jadi tuh udah mana bikin badan rusak, bikin miskin, nggak ada bagus-bagusnya, jangan teman-teman. Kak, ada nggak cara membedakan gaya hidup sehat dan pergaulan yang mulai mengarah ke penyalahgunaan narkoba nih kak?
3: Ada ya, pastinya perbedaannya itu ada pada nilai perilaku dan tujuan hidup seseorang. Ya, jadi kayak misalnya gaya hidup sehat dan pergaulan positif, ya pastinya kita mendapatkan kegiatan yang bermanfaat kalau kita berada di lingkungan itu ya. Dari misalnya kegiatan bermanfaat itu seperti olahraga, ya kan, mengembangkan hobi kita yang mungkin di bidang seni ya, gitu, seperti itu. Kemudian kalau di pergaulan yang tadi positif, kita bisa mempunyai teman-teman yang saling mendukung, mengingatkan pada hal-hal yang baik gitu ya. Terus menghargai aturan gitu.
2: Oh iya, penting tuh.
3: Ya, penting banget nih anak-anak remaja sekarang nih menghargai aturan.
2: Sepakat, karena aturan itu sebenarnya membebaskan kita, membebaskan masyarakat yang lain gitu.
3: Iya, betul. Harus ada aturan.
2: Harus
3: ya.
2: Harus ada aturannya dalam hidup bermasyarakat. Iya.
3: Adab gitu ya.
2: Adab, betul-betul. Ya. Tapi kak, ada gak sih kak, bisa diciriin gak sih kak kalau circle ini kayaknya jangan deh gitu. Karena kan takutnya nih awalnya gak tahu, kita udah terlanjur masuk, akhirnya terjebak gitu.
3: Iya, ya itu tadi yang circle yang positif. Kemudian kalau yang pergaulannya kira-kira mengarah ke narkoba ya, biasanya ciri-cirinya itu aktivitasnya dilakukan hanya berpusat pada senang-senang aja. Untuk senang-senang aja. Kemudian kayak lari dari kenyataan kayak gitu, misalnya kayak ini kita ketemu dalam masalah semua nih. Ya kan, mau menumpahkan di situ, aduh gue stres banget nih gitu, ini gitu kan. Jadi bukan yang saling mendukung seperti apa gitu ya. Tapi ya itu yang biasanya yang memang tadi lari dari kenyataan, terus dia di dalam lingkungan yang penuh resiko gitu ya.
2: Lingkungan gitu. Yang penuh resiko.
3: Iya, terus teman-temannya biasanya lebih berani mengajak ke hal-hal yang terlarang tadi gitu. Terus apa ya, meremehkan aturan dibalik kebalikannya dari yang tadi.
2: Yang tadi menghargai
3: aturan, kalau ini meremehkan aturan. Udahlah gitu ya, sering melanggar aturan lah gitu.
2: Itu bisa jadi salah satu ciri kalau circle-nya agak kurang baik nih.
3: Gitu. Ini norma ya, melanggar norma gitu. Nah, gitu.
2: Menormalisasi pelanggaran gitu ya, kayak.
3: Betul.
2: Enggak gitu. Baik tuh, jangan teman bro dua.
3: Dan biasanya Kak, kalau misalnya di circle itu, dari pendidikan juga prestasinya terlihat, pasti terlihat. Jadi menurun bener, kayak gitu
2: bener,
3: kan.
2: Benar.
3: Gitu, dia enggak aktif di berbagai apa namanya kegiatan sekolah gitu. Kayak gitu.
2: Iya, karena fokusnya udah ke situ aja. Jadi ya nggak ada lagi waktu buat belajar teman berdua, makanya wajar kalau misalnya prestasinya ikut menurun gitu. Kak, kalau misalnya nih Kak, ada teman berdua nih yang keluarganya entah adiknya, kakaknya atau temennya gitu terindikasi menyalahgunakan narkoba gitu.
3: Iya.
2: Langkah apa sih yang harus diambil?
3: Iya. Langkah yang diambil itu ya penanganannya tetap harus tegas, namun dengan kasih sayang dan juga tapi tanpa menghakimi.
2: Harus tanpa menghakimi ya?
3: Iya, harus tanpa menghakimi. Jadi pertama-tama bisa kita amati dan pastikan, perhatikan kayak misalnya apa perubahan perilaku, ya perubahan perilakunya. Terus jadi kita awalnya kita amati dan perhatikan dulu. Jadi nggak boleh langsung kelihatan seperti itu kita langsung ngejudge. Oh ini pakai nih gitu.
2: Nih.
3: Oh narkoba nih gitu
2: gak,
3: ya.
2: Nggak boleh kayak gitu.
3: Nggak boleh kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita amati, pastikan dulu, perhatikan perubahan perilakunya. Terus barang-barang bawaannya. Barang-barang bawaannya. Jangan langsung nuduh gitu tadi tuh ya.
2: Asus
3: jangan
2: langsung tak bersalah dulu.
3: Iya, kayak gitu. Terus kalau memang sudah ini bicara dengan tenang ya. Penuh perhatian. Jadi jangan apa ya namanya? Bukan menunjukkan kita kemarahan kita. Ya, biasanya gitu. Kan kadang-kadang mungkin yang anaknya tahu atau saudaranya langsung marah nih, pasti sih reaktif ya reaksinya. Kadang-kadang orang tua gitu
2: gak
3: juga ya,
2: nggak kan kecewa
3: ya gitu. Nah itu memang apa namanya, kita harus dengan tenang, karena dengan tenang jadi kita bisa berpikir kan,
2: bisa
3: berpikir cari
2: keluar.
3: Solusi yang baik gitu ya. Nah tunjukkan kepeduliannya gitu ya. Jadi karena seorang pecandu itu kadang-kadang susah untuk direhabilitasi.

0: pihak yang berwenang ya, dalam hal ini misalnya ke BNN, gitu ya, atau ke dokter, ke psikolog ya, itu bisa seperti itu untuk mendukung apa namanya proses pemulihan tadi gitu, seperti itu.
1: Tapi tetap harus dengan si pelan-pelan, dengan penuh perhatian tadi ya.
0: Iya.
1: Karena takutnya aku juga berpikir kayak misalnya langsung dihakimi, takutnya dia malah tambah parah pakai narkobanya.
0: Itu. Iya. Malah jadi lari kan?
1: Lari bener.
0: Gitu kan, kita tujuan kita sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik ya.
1: Bener. Supaya bisa terlepas dari jerat narkoba ini.
0: Betul.
1: Ada itu gak sih kak? Ada langkah-langkahnya gitu gak sih kak? Harus kalau misalnya nih saudara kita ke kecanduan, kita harus langsung bawa kemana gitu-gitunya kak?
0: Iya, kalau misalnya ada yang anaknya gitu ya, saudaranya gitu, ada yang ingin direhabilitasi dalam hal ini yang pengguna narkoba ya, itu sebaiknya memang segera dibawa ke kantor BNN Depok terdekat ya. Itu di sana untuk dilakukan proses asesmen. Jadi proses asesmen itu nanti dilihat tuh tingkat ketergantungannya, apakah rendah, sedang, atau berat.
1: Oh gitu kak.
0: Gitu. Kalau kita melaporkan diri ya atau voluntary, itu tidak akan dipidana.
1: Oh gitu.
0: Ya. Tidak akan dipidana. Ini melaporkan diri untuk minta direhabilitasi. Nah, ketika nanti hasil asesmennya sudah keluar gitu ya, apakah misalnya dia ringan atau hanya sedang gitu ya, itu mungkin bisa dengan rawat jalan.
1: Oh, jadi tidak yang dimasukin ke tempat rehabilitasi gitu?
0: Panti rehab.
1: Panti rehab, betul.
0: Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang memang ketergantungannya sudah berat, itu bisa diajukan nanti untuk dibawa ke rehabilitasi yang lebih besar di Lido Sukabumi yang punya BNN.
1: Oh,
0: gitu. Nah, itu gratis.
1: Oh, itu gratis, Kak?
0: Gratis.
1: Oh,
0: gitu.
1: Tidak,
0: tapi teman-teman
1: biaya.
0: Ya, tidak pungut biaya, tapi teman-teman Produal walaupun apa namanya dibilang gratis, jangan nyoba ya.
1: Enggak kayak gitu ya. Jangan ya, jangan. Karena enggak semua orang bisa berhenti juga. Ada juga yang hidupnya udah terlanjur rusak gitu. Betul. Walaupun dibantu kan enggak berarti tidak berbahaya.
0: Karena bagi seorang pecandu narkoba itu memang rehabilitasi itu bukan hal yang biasa. Bagi mereka itu hal yang luar biasa, dia menjalani proses rehabilitasi di mana nanti ada pemutusan zat yang biasa dia konsumsi setiap hari, itu kan nanti diputus zat itu. Gitu. Di sana.
1: Itu yang bikin dia mungkin menderita pada saat
0: betul,
1: itu.
0: Betul,
1: ya?
0: Pada saat itu. Kalau tapi kalau dengan niat yang tekad yang kuat, pasti akan kuat menjalani itu sih.
1: Betul, gitu. Karena kalau enggak berhenti akan jauh lebih menderita lagi teman produk.
0: Betul banget.
1: Anyway kak, gak kerasa banget udah mau jam 9.45 lagi, waktu kita sudah mau habis. Terakhir nih kak, ada pesan gak dari BNN Kota Depok nih, dari Kak Ria deh, untuk anak, anak-anak muda supaya tetap percaya diri mengatakan tidak pada narkoba gitu?
0: Iya, ada dong.
1: Apa tuh?
0: Ya, bagi teman-teman Spada Pro 2 RRI Bogor, pesan utamanya adalah kita harus menghargai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri ya, terus menyadari potensi yang ada di dalam diri ya, kelebihan dari diri kita. Kemudian memiliki ketahanan diri yang kuat.
1: Memiliki
0: itu modal
1: diri.
0: Ya, itu modal utama sih ya. Nah, karena kalau kita sayang sama diri kita sendiri, tentunya kita enggak mau dong masuk hal-hal yang negatif untuk diri kita kan?
1: Betul,
0: gitu,
1: betul
0: ya. Nah, kemudian memahami bahwa keberhasilan dan kebahagiaan sejati datangnya itu dari usaha, bukan dari narkoba. Gitu,
1: betul.
0: Ya. Dan dirimu itu berharga lebih dari sekedar sensasi sesaat.
1: Itu dia teman Pro 2, dirimu lebih berharga daripada sensasi sesaat. Quotes of the day. Terima kasih banyak Kak Ria untuk kesempatannya pagi hari ini.
0: Terima kasih juga. Sudah senang menyebarkan informasi.
1: Menyebarkan kebaikan-kebaikan di pagi hari ini. Oke deh teman Pro 2, ini juga sekaligus penutup perjumpaan kita teman Pro 2, karena gue udah harus udahan. Tapi tenang, nanti

kita. Generasi muda Indonesia tunas harapan dan masa depan bangsa. Jangan biarkan masa depan kita rusak. Narkoba, seks bebas, dan tawuran kita perangi itu semua. Kami, putra-putri Indonesia, akan terus berkarya. Mengekspresikan diri kita untuk Nusa dan bangsa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, halo. Ketemu lagi bareng saya Reddy, tentunya di Santai Siang. Hari Kamis ya, 4 Juni 2026. Teman Pro 2, saya akan mengudara menemani Teman Pro 2 hingga nanti jam 3 sore. Jadi pastikan Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Live teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 FM RRI Bogor ya. Dan teman Pro 2 tentunya seperti biasa kita buka line request ya. Jadi yang mau request silakan langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222 ya. Ini sudah ada Mawar ya. Halo Mawar. Namanya Mawar lagi. Ini nama beneran atau nama inisial ya? Oke, okay. Request lagu bisa enggak? Bisa dong. Request lagunya Rahel Platten yang Fight Song. Makasih Kak. Selamat siang. Oke, okay. Selamat siang juga. Nanti saya coba cariin dulu ya. Tungguin aja, stay tune aja, nanti kita putarkan ya. Buat teman Pro 2 lainnya juga yang mau request lagu favoritnya silakan langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Atau teman Pro 2 juga bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Saya tunggu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Love Hangover, teman berdua dari Jenny. Untuk teman berdua semuanya tentunya ya. Oke, teman berdua, rutinitas pekerjaan itu yang padat memang sering bikin kita jadi kesulitan membagi waktu gitu ya, antara kerja atau juga kehidupan pribadi. Siapa nih di antara kita yang ngerasa seperti itu, teman berdua? Mungkin waktu kita single ya, ya fine-fine aja gitu. Tapi begitu sudah berkeluarga, ini jadi masalah biasanya ya. Kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan sehari-hari nih apabila tidak diimbangi dengan tepat gitu ya. Nah, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, ini menjaga keseimbangan hidup ini menjadi hal yang perlu diperhatikan nih. Keseimbangan ini membantu seseorang tetap fokus kerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya work life balance gitu, teman berdua ya. Jadi tapi apa sih sebenarnya work life balance ini gitu ya? Work life balance ini adalah tentang rasa puas gitu dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras gitu ya. Sayangnya memang banyak pekerja mengabaikan hal ini karena tingginya tekanan atasan gitu ya, serta tuntutan ekonomi yang berat gitu. Padahal keseimbangan yang buruk ini juga bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik dan juga mental, yang dampaknya juga ke produktivitas kita, teman berdua ya. Indikator utamanya ini adalah ketika teman berdua ini mulai merasa kewalahan nih, baik di tempat kerja maupun juga saat di rumah. Artinya tidak ada keseimbangan di situ ya. Lantas gimana nih untuk menciptakan work life balance? Ini yang nanti kita akan bahas ya. Saya punya informasinya nih, saya ambil dari rri.co.id. Tapi sebelum itu, saya mau puterin requestannya Mawar tadi ya, Rahel Platten, Fight Song. Ini dia lagunya ya. Setelah ini nanti kita bahas lagi. Oke, stay tune.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu.

Iya teman berdua, kita masih bahas tentang work-life balance gitu ya. Menciptakan work-life balance ini memang bisa dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana sebenarnya nih teman berdua ya, yang ya bisa membantu menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari gitu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya nih, tentukan prioritas dalam bekerja. Nah ini ya, kesulitan mengendalikan pekerjaan ini ternyata dapat mengganggu keseimbangan hidup, sehingga penting gitu untuk nyusun prioritas tugas secara teratur setiap hari. Mana dulu nih hari ini yang diprioritaskan untuk diselesaikan, setelah itu yang mana, yang mana, yang mana. Nah gitu tuh ya. Dahulukan pekerjaan yang paling penting, serta jangan ragu meminta bantuan atau waktu tambahan saat memang bebannya dirasa berlebihan gitu ya. Lalu juga nih, yang bisa kita lakukan adalah menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, siapa nih di antara kita yang suka ngerjain pekerjaannya di ending-ending deadline? Banyak tuh kayaknya ya. Kayaknya tuh udah jadi habit gitu, SKS ya, sistem kebut sekejap gitu ya. Ntar aja kalau udah mepet baru ya. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan ini sering membuat tugas terasa semakin berat gitu ya. Jadi lebih sulit diselesaikan dengan efektif nantinya ya. Mulai dari pekerjaan sederhana, istirahat sejenak, lalu nikmati waktu luang lebih banyak setelah tugas selesai. Work-life balance tuh ya. Lalu juga nih, jangan ragu untuk ngambil cuti teman berdua ya. Sebagian pekerja ini memang sering males gitu ya untuk mengajukan cuti, enggan gitu untuk mengajukan cuti ya, walau waktu istirahat mereka merupakan hak yang penting untuk dimanfaatkan ya. Jadi kalau memang ngerasa sudah lelah, gunakan waktu cuti dan batasi gangguan pekerjaan dalam pemulihan berlangsung lebih maksimal gitu ya. Jadi biar kita pulihnya juga jadi lebih maksimal, cepat, lebih fresh lagi ya. Nah, walaupun kadang atasannya juga nih, orang lagi cuti masih aja disuruh ngerjain tugas, nah gitu ya. Udah kayak konten-konten di TikTok gitu ya. Ya, sebagai atasannya juga harus tahu nih, kalau lagi cuti ya sebaiknya memang tidak diganggu, tapi sebelum harinya cuti harus sudah diselesaikan dulu pekerjaannya gitu ya. Lalu yang terakhir nih teman berdua, kesehatan fisik dan mental ini perlu menjadi prioritas utama agar aktivitas sehari-hari ini dapat dijalani dengan baik. Makanya prioritaskan kesehatan diri. Hindari memaksakan diri untuk pekerjaan karena menjaga kondisi tubuh lebih baik daripada mengatasi masalah kesehatan. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 bersama saya, Reddy. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2 bek asal Perancis Levin Kurzawa resmi mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh mantan pemain Paris Saint-Germain melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam pesannya, Kurzawa mengaku menerima keputusan klub dan meninggalkan Persib dengan penuh rasa syukur. Dia mengucapkan terima kasih atas berbagai pengalaman yang didapat selama membela Maung Bandung. Pemain berusia 33 tahun itu mengaku memiliki kesan mendalam selama berada di Indonesia. Meski hanya memperkuat Persib selama sekitar 5 bulan, dia merasakan atmosfer sepak bola yang berbeda dan penuh antusiasme. Kurzawa mengatakan dirinya menemukan lingkungan yang hangat sejak pertama kali datang ke Bandung. Dia juga mengapresiasi dukungan para pendukung Persib yang membuatnya merasa diterima sebagai bagian dari klub. Kita ke informasi lainnya teman Pro 2, Iriola sepakat tangani Liverpool dengan durasi kontrak 2 tahun. Klub Liga Inggris Liverpool dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala yang baru dengan durasi kontrak sekitar 2 tahun. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu akan menggantikan Arne Slot yang mundur beberapa pekan lalu. Iraola muncul sebagai pilihan pertama klub Merseyside itu meski sebelumnya sempat dikaitkan dengan Crystal Palace. Dikutip dari The Athletic, dia akan ditemani staff backroom andalannya seperti Pablo De La Torre, Tommy Elfrick, Sean Cooper, dan Tom Webber. Direktur olahraga Liverpool, Richard Hughes, berpesan penting memboyong Iraola ke Anfield. Sebelumnya pelatih berusia 43 tahun itu menangani klub Liga Inggris Bournemouth sejak 2023. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan akhirnya saya Reddy mengucapkan terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 One Republic, I Ain't Worries. Spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Masih di santai siang teman Pro 2. Yang mau rekomendasikan lagu favoritnya tentunya masih boleh, silakan di 0811 111 5222. Ya, nanti juga kita akan bahas informasi-informasi lainnya yang akan kita bahas bareng-bareng, yang seru-seru, yang enteng-enteng aja ya. Biar santai gitu siangnya ya, teman Bro 2. Oke, sekali lagi nih kalau mau request boleh ya di 0811 111 5222. Ini sudah ada dari Agung. Halo Agung. Pengen dengerin lagunya Naikila yang mana aja katanya. Thank you, you're welcome. Siap. Juga ini ada lagi dari Yuni. Halo Yuni. Yuni pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang judulnya Oplite. Lagunya buat teman-temanku aja di SMA Negeri 1 Bogor. Thank you, you're welcome. Siap, nanti kita akan putarkan ya. Kalau sekarang kita dengarkan dulu yang satu ini nih, dari Naikila. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Steven Pasaribu, teman berdua lama tak bermalam minggu. Waduh, artinya apakah udah lama jomblo maksudnya? Atau malam minggunya selalu kerja gitu ya, jadi gak sempat malam mingguan. Oke, teman berdua yang mau request boleh ya, silakan ya. Ini juga sudah ada dari, halo kak, halo Wahyu dari Cibinong. Request lagunya Muse yang Histeria dong, makasih. Waduh, jam segini minta Muse ya. Mungkin nanti ya setelah ini aja deh, setelah lagu-lagu religi aja ya nanti ya, jam 12 lewat ya. Soalnya ini udah mendekati waktu kita muterin lagu-lagu religi nih. Karena salat zuhur kan nanti di jam 11 lewat 55 menit ya. Jadi buat Wahyu sabar ya, nanti saya putarkan tapi setelah jam 12 mungkin ya. Oke, yang lain yang masih mau request boleh silakan, sambil saya nunggu requestan teman berdua yang lain. Saya mau bahas nih tentang masyarakat Indonesia yang mulai ini ya, mulai sadar gitu bahwa tubuh kita ini butuh suplemen kesehatan.

berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6 gitu teman Bro 2. Beliau juga menyebut nih kalau resiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan gitu ya. Masyarakat diminta untuk membaca label produk cermat dan konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Gitu teman Pro 2 ya, karena apapun yang berlebihan masuk ke tubuh kita pasti ada dampak dan resikonya ya, bahaya juga gitu. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Adrian Khalif Alama ya, untuk teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Teman Pro 2 waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 52 menit ya. Sementara untuk waktu ibadah sholat zuhur nih, ini di jam 11 lewat 55 menit. Jadi ada kurang lebih sekitar 3 menit lagi nih teman Pro 2. Untuk itu saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bernuansakan religi islami. Setelah itu teman-teman bisa langsung ke masjid dong tentunya ya. Habis sholat, istirahat, makan ya kan. Sambil saya temenin lagi nanti pas makan dan istirahatnya ya. Sekarang saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bernuansakan religi islami di ruang dengar teman Pro 2 semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat. Itu ibarat

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Iya, teman perdua, waktu istirahat sudah tiba ya. Tapi mudah-mudahan teman perdua juga sudah menjalankan kewajibannya untuk sholat dulu. Buat yang punya kewajiban untuk sholat ya. Nah, biasanya nih teman perdua pada saat sudah masuk jam istirahat ini ya, kita langsung pesan makan, langsung makan gitu ya. Begitu beres kita langsung chill, ngeteh, ngopi gitu bareng teman-teman ya. Dan kadang lupa untuk minum air putih teman perdua ya, atau air mineral gitu. Nah, sebagian besar tubuh manusia ini kan terdiri dari air gitu ya, dan ini tentunya punya peran penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Makanya nih, asupan air mineral atau air putih gitu teman perdua sebagai pasokan cairan tubuh ini penting ya. Kurang minum air putih ini biasanya bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Nah, kondisi ini perlu diperhatikan nih, karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup gitu untuk berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal ya. Nah, masalahnya nih, kadangkala kita nggak tahu nih kalau tubuh kita kekurangan cairan ya. Nah, ini ada beberapa cirinya sebenarnya, tanda-tandanya gitu ya, untuk tubuh kita segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Tanda paling umum ini biasanya tubuh kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami kalau persediaan cairan tubuh ini mulai berkurang dan perlu segera untuk dipenuhi. Ya, selain itu juga nih, kurang minum air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir ini terasa kering, nggak nyaman, itu udah pasti. Ya, akibatnya nih bakteri di dalam mulut ini lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Ini bisa jadi karena kurang minum juga ya. Lalu juga pada saat kita pipis gitu ya, urin atau air seni kita ini berwarna lebih gelap. Ini bisa jadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan hingga limbah seperti urea dan natrium ini lebih pekat di urin gitu teman berdua ya. Nah, kurang minum air putih ini juga membuat tubuh lebih cepat lelah, karena dehidrasi ini dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam ya. Orang yang kekurangan cairan ini cenderung kurang tidur nih teman perdua. Sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat lebih berkualitas ya. Dan yang terakhir nih, kurang asupan air mineral ini dapat membuat tubuh kita konsentrasinya menurun gitu teman perdua ya. Jadi baiknya untuk jangan lupa untuk minum air putih gitu ya, biar nggak dehidrasi. Boleh makan atau minum minuman lain gitu ya teman berdua, tapi jangan lupa tetap untuk konsumsi air putih yang cukup. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Sampai kita ketemu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Ivan Seventeen, teman pro 2, jangan paksa rindu ya. Ini waktunya saya untuk mutarkan kembali request yang masuk ya. Tadi ada Wahyu di Cibinong nih yang request lagunya Muse, Hysteria. Masih stay tune gak nih Wahyu? Kalau masih saya puterin nih lagunya ya. Oke, lalu juga ini ada dari Lian. Halo Lian, pengen dengerin lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi. Thank you, you're welcome. Ada lagi juga dari Diva. Halo Diva, pengen dengerin lagunya Shawn Mendes yang Why. Thank you, you're welcome. Siap, tapi kalau sekarang kayaknya kita puterin requestannya Wahyu dulu ya. Hysteria, ini dia lagunya ya. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Dia juga punya hewan piaraan anjing di rumahnya ya. Ini ada satu ras anjing namanya Corgi atau Corgi gitu ya, yang menjadi salah satu hewan peliharaan yang populer gitu di berbagai negara ya. Bentuk tubuhnya unik dengan kaki pendek dan karakter yang ramah, ini membuat Corgi memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Nah, saking populernya nih ras anjing yang satu ini, popularitas ras ini bahkan melahirkan peringatan internasional Corgi Day yang dirayakan setiap 4 Juni. Hari ini teman Pro 2 ya. Momen ini menjadi ajang bagi para pencinta Corgi untuk merayakan dan mengenalkan lebih jauh ras anjing yang dikenal cerdas dan aktif ini ya. Ini kalau dikutip dari rri.co.id, International Corgi Days ini pertama kali diperingati di tahun 2019 atas inisiatif kelompok pencinta Corgi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap ras Corgi sekaligus mengedukasi masyarakat nih mengenai perawatan dan kesejahteraan hewan peliharaan ini ya. Nah, terdapat dua jenis corgi yang dikenal luas nih, yaitu Pembroke Wells Corgi dan juga Cardigan Wells Corgi. Keduanya ini berasal dari Wells gitu ya, meski memiliki beberapa perbedaan pada bentuk tubuh dan karakter fisiknya gitu teman Pro 2 ya. Nah, coba di sini boleh komentar yang di rumahnya piara anjing ras corgi atau mungkin lagi berencana untuk mengadopsi si lucu satu ini ya. Walaupun kalau saya sih tim kucing sih ya. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

BOI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, seperti biasa ya jam 1 kita langsung masuk di segmen Ngerti Bola teman Pro 2 ya. Ini menyambut beberapa hari lagi perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 ini akan diselenggarakan gitu ya. Nah kemarin nih teman Pro 2, FIFA ini secara resmi mengungkapkan susunan lengkap album resmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang mempertemukan deretan musisi, budaya dan juga warna musik dari seluruh dunia untuk Piala Dunia FIFA terbesar dalam sejarah ya. Ini ada 18 lagu. Album resmi ini merupakan proyek musik dan budaya multi lagu paling ekstensif gitu yang pernah dibuat untuk ajang bergengsi ini. Menangkap energi, emosi dan juga semangat global yang akan mewarnai pertunjukan terbesar di dunia di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat ya. Album resmi Piala Dunia FIFA 2026 ini sudah tersedia juga nih untuk pre-save di seluruh platform streaming gitu ya. Setelah perilisan Global Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goal dan juga Games Time, FIFA Sound ini mengungkap visi kreatif penuh di balik album resmi ini. Sebuah susunan bintang yang mencerminkan prestis dan juga keberagaman turnamen itu sendiri nih teman Pro 2. Menampilkan para musisi dari berbagai penjuru dunia, album ini menghadirkan serangkaian kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi di sini ada lagunya tuh ada Goals. Ini Lisa sama Anita dan juga Rema ya. Juga ada Future dan Taylor, Games Time. Lalu juga ada yang seru lagi, mana ya? Lighter, ini dari Jelly Roll dan juga Karin Leon nih teman Pro 2 ya. Saya juga kebetulan lagi ada lagunya nih, Jelly Roll dan Karin Leon yang judulnya Lighter. So, kita putar aja langsung ya. Itu informasi yang pertama di Ngerti Bola.

Malik and the Essential, kumpul bocah ya untuk teman perdua semuanya. Kita masih di Ngerti Bola, teman perdua ya. Kita bahas tentang gol spektakuler Piala Dunia. Ini ada dari Maggie Socrates yang mengejutkan Soviet ya. Ini Brazil versus Uni Soviet ya di Spanyol 1982. Fase grup pertama nih teman berdua ya. Tepatnya adalah Ramon Sanchez Pizjuan Stadium di Sevilla di Spanyol teman berdua ya. Ini ikon Brazil, Socrates. Ini adalah sosok yang banyak talenta gitu. Seorang dokter medis, aktivis politik juga, kolumnis surat kabar, pelukis, bahkan aktor. Ia juga merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan sepatu sepak bola gitu teman berdua ya. Gelandang elegan dengan tinggi 1,93 meter ini menunjukkan kualitasnya nih ketika mencetak gol pertama Brazil di Spanyol 1982. Sebuah turnamen yang secara luas diperkirakan akan mereka menangi dan dengan gaya yang sangat memukau ya. Dalam keadaan tertinggal 1 gol dari Uni Soviet, Socrates ini membuat penonton di Sevilla ini berdiri dari tempat duduk. Mereka saat ia menerima saat Socrates ini menerima bola sekitar 35 yard dari gawang, melewati 2 back Uni Soviet yang berusaha menghentikannya secara beruntun gitu ya, lalu melepaskan tembakan keras penuh keberanian yang bersarang di sudut atas gawang. Nah, dengan kedua tangan mengepal sebelum mengangkatnya ke udara, kapten Brazil ini langsung dikerumuni rekan-rekan timnya ketika perjalanan mereka di Piala Dunia FIFA akhirnya mulai hidup menberdua ya. Memenangi pertandingan ini dengan skor 2-1 berkat gol telat dari Eder, Brazil ini melaju mulus ke fase grup kedua sebelum tersingkir setelah kalah 3-2 dari Italia ya dalam salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Ini salah satu gol dari Socrates ini bisa dibilang salah satu gol terbaik selama helaran Piala Dunia berlangsung teman berdua. Oke, itu dia informasinya ya, yang kedua dari segmen Ngerti Bola teman Pro 2. Dan berarti ini waktunya Ngerti Bola kita akhiri ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Teman Pro 2, ini ada film baru nih, judulnya Monster Pabrik Rambut ya. Ini Monster Pabrik Rambut karya sutradara Edwin yang akan mulai tayang di bioskop Indonesia hari ini, Teman Pro 2 ya. Film produksi Palari Films ini menghadirkan horor fantasi retro dengan latar pabrik rambut dan pekerja yang kurang tidur gitu, Teman Pro 2 ya. Film ini dibintangi oleh Rahel Amanda, Lutesa, Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, Sal Priyadi, dan juga Kev. Aduh, sampai kecekukan. Nah, kehadiran para pemain ini mendukung pengalaman horor yang dibangun melalui suasana pabrik yang mencekam gitu, Teman Pro 2. Edwin, sang sutradara, ini menghadirkan sosok monster sebagai bagian dari eksplorasi baru dalam genre horor Indonesia nih. Ketegangan cerita dibangun melalui atmosfer pabrik rambut serta berbagai peristiwa janggal yang dialami oleh para pekerjanya gitu ya. Karakter bos Mariati yang diperankan Didik Nini Towok ini digambarkan ramah tapi memiliki sifat eksploitatif. Nah, sosok ini menjadi salah satu elemen penting gitu dalam memperkuat nuansa menyeramkan sepanjang cerita ya. Melalui film ini sih Edwin nih, sang sutradara, ini mengangkat kritik terhadap budaya kerja berlebihan yang sering mendapat pembenaran gitu ya. Horor yang ditampilkan ini berasal dari rutinitas pekerjaan sehari-hari, bukan dari unsur spiritual. Seru kan? Jadi gak lagi spiritual tapi karena kerjaan gitu ya. Dan film ini juga menyoroti kenyataan kalau tekanan kerja berlebihan ini dapat menghadirkan situasi yang menakutkan. Saya sih jadi penasaran nih, pengen nonton si Monster Pabrik Rambut ini nih, Teman Pro 2 ya. Premiernya udah hari ini, tayangnya hari ini gitu ya. Mungkin weekend ya, nonton film ini bisa kali ini ya. Oke, informasi tadi saya ambil dari rri.co.id.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, ini ada kabar gitu ya dari si cantik Ariana Grande, teman Pro 2 ya. Penyanyi pop Ariana Grande ini kembali merilis karya terbaru nih lewat lagu yang berjudul Head That I Made You Love Me. Single ini menjadi pembuka gitu untuk menuju album studio terbarunya yang akan dirilis tahun ini. Nah, ini dikutip dari rri.co.id ya. Lagu baru ini menjadi bagian dari album ke-8 Ariana Grande yang berjudul Petal. Album ini dijadwalkan meluncur di akhir Juli bulan ini nih, di akhir Juli tahun ini maksud saya ya. Dan menandai era musik terbaru sang penyanyi setelah beberapa tahun terakhir fokusnya ada di dunia perfilman gitu ya. Dalam lagu ini Ariana kembali menghadirkan nuansa pop emosional yang dipadukan dengan sentuhan R&B modern. Karakter vokalnya yang lembut tetap menjadi ciri khas utama dalam single terbaru ini, teman Pro 2 ya. Perilisan lagu ini juga menarik perhatian penggemar karena Ariana Grande gitu ya, sebelumnya lebih banyak disibukkan dengan proyek film musikal gitu ya, film Wick gitu ya. Kehadiran single baru ini menjadi tanda kembalinya Ariana Grande ke industri musik secara penuh. Selain lagu baru, Ariana Grande juga mulai memperkenalkan konsep visual dan suasana album Petal melalui media sosial pribadinya nih. Banyak penggemar menilai kalau proyek ini menghadirkan nuansa yang lebih personal dibandingkan album-album sebelumnya ya. Jadi penasaran kan? Sama, saya juga jadi penasaran gitu sama lagu dari Ariana Grande ini ya. Secara saya ngikutin juga lumayan nih kalau Ariana Grande ini, teman Pro 2 ya. Oke, sambil menunggu single terbarunya masuk tentunya ya, saya putarkan lagu lamanya dulu deh dari Ariana Grande nih. Ini lagu yang dirilis di tahun 2018. Thank You, Next.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Tulus Teman Perdua dengan Ruang Sendiri. Untuk Teman Perdua semuanya, lagu ini tadi diminta oleh Abdul ya. Abdul di Cilebende pengen dengerin lagunya Ruang Sendiri dari Tulus. Lagunya buat teman-temanku aja nih, kita lagi ngumpul ngerjain tugas. Okay, semangat ya ngerjain tugasnya ya. Semoga lancar, cepat beres, jadi cepat nyantai. Okay, lalu juga ini ada dari Fitri. Halo Fitri, pengen dengerin lagunya Heart to Heart yang Pretty Please. Lagunya buat aku aja, thank you, you're welcome. Juga ini ada yang minta, tolong puterin lagunya Lala Huta, Tunggu Apa Lagi. Udah gitu aja WhatsApp-nya. Jangan lupa ya, next kalau request, jangan lupa cantumkan nama sama lokasinya di mana gitu ya. Misalnya ready, lokasi di Pangrango 34, request lagu ini gitu, biar enak saya nyapaannya. Ya udah, kalau gitu saya puterin dulu ini yang diminta sama Fitri ya tadi ya, Heart to Heart, Pretty Please.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Para penggemar K-drama gitu ya. Ini mungkin sudah menantikan gitu drama yang satu ini, judulnya Doctor of the Age gitu ya. Ini stasiun televisi ANA, jaringan televisi berbayar nasional di Korea Selatan ya. Ini merilis poster spesial untuk drama terbarunya berjudul Doctor on the Age. Ini Jumat tanggal 29 Mei 2026 ya. Poster ini menampilkan nuansa hangat yang menggambarkan hubungan dua tokoh utama yang akan menjadi pusat perhatian ya. Drama ini mengisahkan perjalanan dokter layanan publik Do Ji Eui yang diperankan oleh Lee Jae Wook dan perawat Yuk Hari yang diperankan oleh Shin Ye Eun. Keduanya ini dipertemukan nih di sebuah pulau terpencil bernama Pyeongdong dan menjalani berbagai pengalaman sambil membantu warga setempat ya. Melalui interaksi yang terjalin nih, kedua tokoh ini tidak hanya menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan mereka nih, mereka juga belajar memahami makna cinta dan hubungan antar manusia. Doctor on the Age ini merupakan adaptasi dari webtoon populer Endurance Doctor. Menariknya nih, poster spesial yang dirilis kali ini digambar langsung oleh Kim Tae-pung, kreator webtoon yang menjadi sumber cerita drama ini. Gitu ya. Ini siapa yang udah baca webtoonnya nih ya. Selain menampilkan sisi emosional para karakter nih, poster ini juga memperlihatkan chemistry romantis antar kedua tokoh utama nih. Dengan latar laut yang tenang, ini memberikan gambaran awal mengenai kisah hangat yang akan disajikan dalam drama ini. Nah, menurut informasi yang beredar nih, Doctor on the Age ini dijadwalkan tayang perdana 1 Juni 2026 kemarin di Korea Selatan gitu ya. Jadi gak tahu nih kalau kita sudah bisa menikmatinya atau juga harus berlangganan OTT dulu nih baru bisa menikmati drama atau K-drama ini ya. Oke, informasi ini teman Pro 2 saya ambil dari rri.co.id.

apa sih? Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

siapa ini? Adi di Sentul ya. Request lagunya Tensi sama Naikila kak, yang kasih aba-aba biar semangat, gak ngantuk. Yeay, iya dong. Emang jam-jam segini jam-jam rawan ya, rawan ngantuk. Mudah-mudahan sih suka ya sama lagunya, puas dan momennya pas. Jadi semangat lagi untuk aktivitas ya, apapun juga aktivitas kamu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Di, aktivitasnya apa nih di Sentul nih? Boleh dong WhatsApp lagi bagi cerita nya ya, sibuk apa sekarang nih, saat ini juga lagi sibuk apa. Oke, okay. Yang lain yang mau request juga boleh, tentunya silakan langsung aja ke 0811-111-5222 atau teman Pro 2 juga bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Selanjutnya saya mau puterin lagu requestannya Fikri di Pak Baton, pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang Cha Cha Cha. Ini dia lagunya, enjoy.

Man Pro 2 Broken String featuring Isabel Melkman dan juga Catherine O'Ryan ya, untuk Teman Pro 2 semuanya tentunya. 10 menit sebelum jam 3 sore Teman Pro 2 yang mau request tentunya masih bisa, masih akan saya putarkan ya. Ini kebetulan sudah ada satu requestan lagi dari Juli. Halo Juli, pengen dengerin lagunya Aruma dan Raim Laude yang judulnya Ekspektasi. Lagunya spesial buat teman-temanku aja di SMAPI4. Thank you, you're welcome. Okay, Aruma dan Raim Laude ya, Ekspektasi. Ini ada lagunya, jadi langsung saya putarkan ya. Yang mau request juga boleh langsung WhatsApp. Waktu saya untuk menemani Teman Pro 2 kan cuma sampai jam 3. Jadi masih ada waktu sedikit lagi, okay?

Nomor 2 gak kerasa waktu sudah menunjukkan 5 menit sebelum jam 3 sore. Ini berarti waktunya saya ready untuk pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Setelah ini akan ada Melati Putri yang akan menemani teman Pro 2 semuanya hingga jam 7 malam nanti. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM RRI Bogor. Ready pamit, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Junior, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro2. Mudah-mudahan sih kabar kamu sehat, cerah ceria seperti sore hari ini. Dari Pangrango 34 ceria banget nih ya, karena matahari ada, tapi somehow hari ini tuh gak terlalu panas yang menyengat gimana gitu ya teman Pro2 ya. Jadi kalaupun beraktivitas itu masih kondusif lah, mau indoor ataupun juga outdoor ya. Apalagi ditambah sore ceria kali ini hadir buat temenin kamu sampai menjelang malam nanti. Sampai di menjelang jam 7 malam kita bakalan sama-sama lagi teman Pro2 dengan udah ada playlist yang aku udah siapin ya, spesial buat kamu, disiapin sama MD kita sih. Yang pasti kamu juga bisa terkoneksi, bisa kita bisa ngobrol. Kamu boleh interaksi lewat aplikasi RRI Digital karena itu lebih simpel teman Pro2, dimanapun kamu berada, kapan aja kamu mau ngobrol tinggal chat aja lewat fitur live chat yang ada di live radio streaming. Ada kolom chatnya di bawah, simpel banget kan. Jadi untuk kamu yang belum download, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun juga di App Store, gratis. Cara pakainya gampang, tinggal sign up, habis itu kamu udah bisa dengerin live radio streamingnya Pro2FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

dan terkejut melihat angka rupiah terhadap dolar hari ini. Okay lah, ada satu berita yang viral juga teman Pro 2, tapi kali ini mungkin bisa menghibur hati kita sedikit gitu ya. Dimana teman-teman dari SMA Negeri 1 Cirebon angkatan 2026 khususnya, mereka tuh jadi sorotan viral setelah merilis film musikal pendek. Durasinya cuma 23 menit, tapi ini adalah bagian dari perayaan kelulusannya mereka. Dan film ini rame banget diomongin di media sosial karena dinilai punya kualitas produksi yang okay gitu. Mulai dari sinematografinya, actingnya, sampai pengemasan musiknya dinilai gak kalah dari karya profesional teman Pro 2. Jadi mereka tuh bikin bukan cuma sekedar ala-ala aja, tapi niat banget gitu. Dan film ini terinspirasi dari Rangga dan Cinta dan menggunakan lagu-lagu yang memang sudah mengantongi izin resmi gitu ya. Karya mereka juga dapat perhatian dari sutradara Riri Riza. Sampai ditengok gak tuh teman Pro 2. Dan film ini melibatkan para siswa secara langsung dalam proses kreatifnya, termasuk penyusunan koreografi juga. Disutradarai sama Muhammad Sultan Ferat dan ditulis oleh Aira yang juga adalah

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Universitas Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi kepada 15 dari 16 mahasiswa di Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE ya. Dan berdasarkan hasil investigasi, 3 mahasiswa dijatuhi skorsing selama 3 semester, 7 mahasiswa diskors 2 semester, dan 4 mahasiswa diskors 1 semester. Sementara itu, 1 mahasiswa menerima sanksi administratif ringan dan 1 lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. Dan Universitas Indonesia menegaskan kalau sanksi ini diberikan tuh berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh ya teman Produa, dan juga berdasarkan rekomendasi dari Satgas PPK dan tim ahli serta mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing terlapor. Dan kampus juga menyatakan akan terus mendampingi korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

tetap mewaspadai pasangan Francesca Corbett dan Jenny Guy di Istora Senayan Jakarta Kamis 4 Juni 2026. Meski sudah dua kali menang pada pertemuan sebelumnya, Rachel Fabi fokus menampilkan yang terbaik di babak kedua Indonesia Open 2026. Dalam perebutan tiket perempat final, pasangan Rachel Fabi menang rubber game atas lawannya hari ini. Pasangan Amerika Serikat sempat membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan keempat asal Cina.

Informasi lainnya, teman Pro 2 mantan anggota NCT, Mark, mengumumkan langkah baru dalam karirnya lewat peluncuran label kreatif drama Upper Room. Perusahaan ini akan menjadi wadah utama untuk karya musik, visi kreatif, dan proyek masa depannya. Pengumuman peluncuran Upper Room disampaikan lewat pernyataan resmi perusahaan itu pada hari Kamis 4 Juni 2026. Upper Room disebut sebagai titik awal berbagai aktivitas kreatif yang akan dijalankan Mark ke depan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kedua, tentunya kita akrab banget ya, kehidupan sehari-hari kita gak bisa jauh-jauh dari ojol atau ojek online yang ternyata juga udah tetap jadi salah satu penopang penting ekonomi digital di Indonesia. Kalau ngomongin soal kontribusinya ojol nih terhadap perekonomian nasional, itu sampai saat ini sih terus meningkat ya lewat berbagai layanan yang basisnya aplikasi. Kalau menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman, sektor ini tuh berperan besar. Kehadiran ojol jadi alternatif sumber pendapatan saat lapangan kerja formal masih terbatas gitu ya. Dan tenaga kerja yang tercipta dari ekosistem ojol ini bisa mencapai 5,5 juta orang. Dan kehadirannya juga mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia yang terus meningkat. Ini dikutip dalam wawancara Rizal bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan menurutnya dampak ekonomi ojol tidak hanya berasal dari layanan transportasi aja, tapi ekosistem ini juga mendorong perdagangan, logistik,

jadi lebih simpel gitu ya. Terus juga belum lagi jasa antar makanan atau belanja-belanja, apalagi di saat dari mulai pandemi sampai sekarang tuh kebiasaan kita berbelanja online itu kayak masih stay, udah jadi kayak new normal bagi kita, iya gak sih?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM Cirebon.
1: Brodua FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Brodua yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, dan juga yang ada di Cirebon. Kali ini di Sore Ceria Berjaringan barengan sama Melody Putri, disiarkan langsung dari Brodua FM Bogor. Aku sudah bersama narasumber kita di sore hari ini nih teman Brodua ya. Ada teman-teman dari Ruber Innovation Lab. Hai, selamat sore.
2: Hai, sore guys.
1: Asik, kompak banget nih. Aku suka kakak-kakak yang ini karena kompak sekali. Apa kabar kalian?
3: Baik.
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan yang hadir dari Ruber Innovation Lab di Brodua FM Bogor sore hari ini teman Brodua ada Anissa Ayu Delima.
5: Halo Kak.
1: Panggilannya apa?
5: Aku dipanggilnya Sayu Kak.
1: Sayu.
5: Iya betul.
1: Oke. Okay. Lalu ada Agus Haryanto.
6: Halo Kak.
1: Halo, panggilannya apa kamu? Agus?
6: Agus, Kak.
1: Atau Hari?
6: Agus,
1: Kak. Ada Sayu, ada Agus, terus juga ada Rafa Askia.
7: Halo, Kak. Halo. Aku Rafa.
1: Sama Ferdian Syah.
8: Halo, Kak. Aku Ferdi.
1: Oh, Ferdi panggilannya ya?
8: Panggilnya Ferdi.
1: Jadi ada Sayu, ada Agus, ada Rafa, dan ada Ferdi di studio Brodua FM kali ini, teman Brodua, dengan topik yang sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Kita sudah tidak asing dengan topiknya Youth Stop Bullying ya. Tapi sadly ini masih jadi salah satu isu yang besar di Indonesia, iya gak sih?
8: Betul sekali.
1: Dan kita kayak pengen kembali mengingatkan sama teman Brodua gitu ya, bahwa ini masih terjadi di sekitar kita mungkin, ya kan?
8: Betul.
1: Nah kalau kamu teman Brodua yang ada di Bandung, di Bogor, dan juga di Cirebon yang lagi dengerin Sore Ceria kali ini juga punya pengalaman, kamu mau share, kamu bisa langsung kirimin chat aja ya lewat live chatnya Brodua FM Bogor yang ada di RRI Digital. Okay. Kalau gitu setelah kita kenalan sama mereka satu-satu teman Brodua, aku pengen tahu dulu nih si Ruber Innovation Lab ini apa sih? Siapa yang mau jelasin?
6: Oh boleh aku Kak.
1: Boleh.
6: Oke. Okay. Ruber Innovation Lab sebenarnya singkatan dari ruang berkembang Kak. Ruang berkembang.
1: Oh itu singkatan.
6: Singkatan.
1: Ruber ruang berkembang.
6: Ruang berkembang betul.
1: Simpel ya. Ternyata ya.
6: Iya.
1: Oke oke.
6: Nah jadi tempat ini sebenarnya buat kita belajar dan berkembang, bertumbuh bersama, mempelajari isu yang ada di masyarakat, terus kemudian kita create sebuah solusi, kemudian kita kembalikan lagi ke masyarakat, kurang lebih seperti itu.
1: Awalnya ini apa? Kalian ini temen nongkrong, terus tiba-tiba bikin, atau ketemu di mana? Di suatu tempat atau gimana?
6: Jadi sebenarnya Ruber itu di bawahnya itu ada Yayasan Pondok Inspirasi.
1: Oh, jadi ada satu yayasan. Kalian semua ketemu di situ?
6: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
6: Penerima manfaat di Yayasan Pondok Inspirasi.
1: Bunda Inspirasi.
6: Yayasan Pondok Inspirasi, penerima manfaat dari Yayasan Pondok Inspirasi.
1: Oke. Nah, dari yayasan itu kalian semua penerima manfaatnya, terus akhirnya ingin apa ya namanya? Kembali berbuat sesuatu gitu ya untuk sosial gitu, untuk masyarakat. Ya, itu pertama idenya. Siapa yang punya idenya pertama kali?
6: Dulu awal Mas Riko namanya, beliau
1: Founder
6: kami. Dan kemudian berkembang-berkembang, salah satu programnya itu ada yang 1 million youth stop bullying ini dibikin oleh teman-teman, ada Kak Apri, Kak Fadel, Kak Aziz, banyak Kak yang awalnya, dan melibatkan psikolog juga.
1: Oke. Jadi ini udah berdiri dari kapan?
5: Jadi untuk 1 million youth stop bullying itu udah ada sejak tahun 2023 Kak.
1: Oke, udah mau 3 tahun ya, udah 3 tahun ya.
5: Betul, udah hampir mau 3 tahun.
1: Dan apa namanya? Aktivitasnya apa aja? Pastinya berhubungan dengan kayak ada kampanye yang kalian mau bikin tadi ya.
5: Betul, Kak.
1: Soal apa namanya? Isu bullying ya.
5: Iya, betul. Jadi untuk ya 1 million youth stop bullying ini kami ada beberapa kegiatan. Salah satunya ada kolaborasi. Lalu kami juga ada roadshow ke sekolah-sekolah untuk di Jabotabek sendiri. Dan kami juga di sana ada produknya juga Kak. Kita mempunyai sebuah produk namanya Kartu Badi Pekerti.
1: Oke. Tapi sebelum ke campaign yang kalian buat ya, ini adalah program terbaru kalian ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Atau memang udah berjalan dari 2023 dari pertama berdiri ini programnya tetap sama?
5: Iya, betul.
1: Oh, ini program yang terus-terusan memang dari awal kalian bikin sampai sekarang masih jalan gitu ya?
8: Betul sekali Kak.
1: Oh, oke. Aku pengen tanya dulu sama kalian masing-masing ya, secara personal gitu pendapat kalian sendiri soal isu ini. Isu bullying tuh sebenarnya dampak yang paling mengkhawatirkan kalau buat kamu pribadi itu apa sih?
0: Baik kak, mungkin dari aku dulu kali ya kak. Menurut aku sendiri sih, bullying di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan ya kak. Bukan hanya menjadi salah satu isu yang biasa aja, tapi sudah merembak mengikuti perkembangan zaman. Mungkin dulu kita ngingetnya kalau dibully itu cuman sekedar fisik atau dipanggil nama orang tua. Tapi sekarang era sudah berubah menjadi era digital juga ya kak. Sudah berkembang menjadi cyberbullying, yang mana gak hanya secara langsung tapi bisa melalui media sosial juga kak. Jadi bullying ini memang secara luas berdampak juga. Bisa mungkin kalau misalkan menjadi dari orang yang terkena bullying itu, orang bisa menjadi kepercayaan dirinya itu dapat menurun, dan juga prestasi akademiknya juga mungkin bisa menurun juga, seperti itu kalau dari aku.
1: Oke, kalau Ferdi sendiri pernah ngerasain dibully gak?
0: Kalau dari aku sendiri pernah mungkin ya.
1: Serius?
0: Karena kan saya pernah bikin konten-konten di TikTok juga. Mungkin ada beberapa
1: hate comment gitu-gitu.
0: Iya, mungkin dulu aku waktu pertama kali belum siap menerima nih, kayaknya hapus aja deh videonya gitu. Tapi dari mulai sekarang udah mulai mencoba menerima seperti itu sih kak.
1: Oh, berarti efeknya kamu rasain sendiri ya?
0: Iya, jadi agak takut ya? Gitu. Kayaknya ini take down aja deh, takut kayak gitu sih.
1: Oke, mungkin ini bukan kenangan yang enak untuk diinget-inget, tapi apa sih kalimat yang paling bikin kamu kayak sakit banget sampai bikin pengen bikin tutup aja akunnya?
0: Kalau dari tutup akun sih enggak, tapi kalau dari take down iya, kayak ini bikin apaan sih? Kayak waktu itu kan kontennya itu terkait dengan bikin desain ya kak, di TikTok. Tapi kayak ada beberapa elemen yang agak kurang, misalkan ini kurangnya warnanya kurang gini kurang gitu, jadi kayak wah kayaknya ini agak kurang pede nih kalau di post, ya udah di take down aja deh kayak gitu sih.
1: Oh, cuman take down ini kontennya ya?
0: Iya, kepercayaan diri.
1: Jadi sempat bikin kamu nggak pede. Kalau menurut Sayu gimana soal bullying ini?
5: Oke kak, kalau aku sendiri aku punya pengalaman yang cukup kurang mengenakan sih waktu aku SD ya kak. Jadi rambut aku tuh keriting ya kak. Aku tuh pernah dibilang domba Garut kak sama temen-temen aku yang dulu SMP. Dan ya itu sih, menurut aku itu cukup menyakiti hati aku ya kak. Akhirnya waktu itu tuh waktu kelas 5 SD aku mencoba tutupin rambut aku pakai hijab kayak gitu. Dan emang itu efeknya ada banget sih kak. Tapi aku belajar sih dari situ. Jadi aku dari situ mulai untuk berhijab dan lain-lain kayak gitu sih kak.
1: Memang ada efek positifnya ya, tapi untuk anak kelas 5 SD ya.
5: Iya betul.
1: Itu gitu, kayak lagi masa-masanya pengen diterima sama teman-teman gak sih? Iya. Gitu ya, kalimat-kalimat. Padahal kalau kita ngelihat kayak domba Garut tuh lucu banget asli. Ya kan? Yang kribo-kribo itu
5: gemes, yang sound the sip gitu ya.
1: Gemes. Tapi kayak kalau kita diasosiasikan dengan itu, akhirnya jadi merasa tidak percaya diri.
5: Iya
1: juga
5: betul.
1: Ya.
5: Itu efeknya emang ke psikologis kita kena gitu sih kak ya.
1: Oke, kalau Rafa?
7: Tadi aku mau menanggapi yang Kak Mati bilang bahwasannya di umur-umur segitu kan kita pengennya diterima ya kak. Dan salah satu permasalahan bullying ini memang bukan karena ingin dibenci yang oleh orang yang dibully, tapi lebih kepengen nunjukin kalau dia tuh kuat, dia tuh nunjukin kalau dia tuh superior di antara teman-temannya. Dan ini kan salah satu sifat negatif juga ya. Dan kita juga berangkat dari kurang lebih 40% remaja itu pernah merasakan dibully. Dan terkait cyberbullying juga kita ada 45% di Indonesia tuh sering pernah tindakan cyberbullying ini bahaya sekali. Oleh karena itu hadirlah kak ini Rubber Innovation Lab dengan kampanye kita yang 1 million no stop bullying. Kita berusaha dan kita sudah berkolaborasi kurang lebih dengan 800 sekolah dari tahun 2023. Tentunya ini menunjukkan bahwasannya Rubber Innovation Lab sangat peduli terhadap perkembangan anak muda saat ini, terutama di kasus-kasus bully. Seperti itu sih, kayak miris sekali.
1: Oke, tunggu dulu, kalau 800 sekolah itu semuanya di Bogor?
7: Itu di sekitar Indonesia kak, kita sudah pernah
1: Indonesia.
7: Ya betul, titik-titiknya ada di Pulau Sulawesi, di Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa.
1: Banyak
7: kak.
1: Berarti yayasan kalian ini yang menaungi Rubber Innovation ini juga ada tersebar di seluruh Indonesia atau kayak gimana? Atau memang cuma ada di Bogor lalu kalian melebarkan sayap lewat kampanyenya aja atau gimana?
6: Kalau yayasannya ada di Bogor aja kak. Nah cuman memang programnya itu melebar kemana-mana. Ketika kita kolaborasi dengan pemerintah ataupun dengan brand, nah itu biasanya mereka ada program di daerah mana atau diminta di daerah mana, terus kita terjun ke sana. Atau diminta oleh sekolah di luar kota atau di luar pulau, kita terjun ke sana gitu. Dengan mengoptimalkan volunteer kita yang ada di daerah.
1: Berarti tujuannya dari awal dibangun di tahun 2023 ini masih fokus ya dengan kampanye 1 million apa tadi?
6: 1 million youth stop bullying.
1: 1 million youth stop bullying. Kalau bisa sih nggak cuma berhenti di 1 million aja ya, karena penduduk Indonesia itu kan banyak ya.
7: Banyak banget.
1: Ya dimulai dari 1 million dulu aja ya kan.
7: Betul.
1: nanti bisa jadi millions lah ya, jutaan orang mulai menyadari bahwa kayaknya bullying ini gak oke. Mungkin ada salahnya kayak ya kondisi mental seseorang itu kan memang beda-beda ya. Ada sebagian orang yang kayak diledek-ledekin sedemikian rupa dianggapnya bercanda aja, biasa aja. Jadi jadi kata-kata yang menyakitkan itu kadang-kadang tidak menyakiti semua orang secara merata gitu kan. Gak sama diterimanya sama setiap

0: itu masalahnya tiga. Seperti tadi sampaikan sama Rafa ya, sama Kak Sayu juga kayak gitu. Yang pertama adalah ada krisis kepercayaan diri dalam diri mereka. Oh, yang pertama empati, ada krisis empati dalam diri mereka. Yang kedua ada krisis kepercayaan diri. Yang ketiga ada krisis pola pikir bertumbuh. Nah, kita pelajari ternyata tiga ini yang harus diselesaikan.
1: Oke.
0: Jadi kemudian dari ide itu baru kita buat program, baru kita buat toolsnya supaya tiga ini tuh bisa terselesaikan kayak gitu, dengan membuat ruang-ruang untuk mereka untuk saling cerita antara siswa ini.
1: Oke, berarti gitu. Tadi ada tiga akar masalah yang melatar belakangi kenapa seseorang bisa membuli ataupun juga dibully, dan itu akarnya, sumbernya dari mana? Sumber dari akar masalahnya itu dari mana rata-rata?
0: Bisa karena mereka permasalahan di keluarga, bisa juga karena trauma masa lalu. Orang yang trauma masa lalu akhirnya dia pengen orang lain juga ikut merasakan, terus kemudian dia membuli orang lain. Ada juga kan memang pas kita pelajari orang-orang yang memang punya masalah di keluarganya, dan ada yang memang orang cari pamor aja seperti itu. Jadi bermacam-macam.
1: Gitu.
0: Tapi umumnya keluarga sama trauma masa lalu.
1: Jadi campaign ini dan program ini juga bisa melakukan apa research seperti itu karena didampingi sama psikolog gitu juga ya. Sama ada siapa aja sih yang terlibat di dalam kampanye ini?
0: Yang terlibat itu yang pasti ada psikolog pada saat kita bikin programnya, terus kemudian ada namanya trainer. Biasanya program ini nggak bisa kita lakukan sendiri, berarti butuh orang-orang yang nanti akan menyampaikan program ini ke murid-murid. Kita training biasanya guru-gurunya gitu. Ada trainer, terus ada volunteer kayak kita-kita ini, teman-teman.
1: Kita volunteer semua gitu.
0: Terus ada juga pemerintah biasanya tuh kan untuk menjalankan program ini nggak mungkin dengan operasi segala macam pasti ada kita di depan pemerintah. Sama biasanya kita ajak kolaborasi, ada juga memang brand yang swasta kayak gitu,
1: perusahaan swasta
0: untuk menjalankan program ini. Jadi kurang lebih gitu.
1: Berarti ada andil pemerintah juga ya di sini ya, pemerintah ikut turun tangan juga,
0: pemerintah daerah pernah mengajak kita untuk kolaborasi seperti itu kan.
1: Oke. Dan udah berjalan hampir 3 tahun ini, apa sih kendala yang paling berarti yang pernah teman-teman rasain di lapangan? Biasanya kalau yang di lapangan kan volunteer semua nih ya.
2: Oke, Kak, kalau dari pengalaman aku sendiri sebagai seorang volunteer ya, yang memang mengaplikasikan dan juga turun langsung terkait dengan games ini, kebetulan saya pernah beberapa kali turun lapang ke anak-anak kecil, Kak, dari anak SD dan juga PAUD biasanya, Kak, gak cuma SD aja. Jadi waktu itu saya turun ke SD mengkampanyekan program ini, dan anak-anak kecil itu biasanya pada rame ya, Kak, gak kayak orang dewasa. Misalkan dikasih materi, ngobrol sama temennya. Kebetulan waktu itu kita sempet ke Bantar Gebang, Kak. Itu Bantar Gebang tuh sebuah tempat pembuangan sampah yang terbesar di Indonesia ya, Kak. Ada di Bekasi, di situ ada yayasan. Di situ juga kami memberikan suatu program tersebut, dan memang anak-anaknya itu antusias sekali. Tapi memang ada beberapa anak yang memang harus beradaptasi lagi. Tapi kita harus mewajarkan sebagai seorang volunteer, karena antara anak SD, anak SMP, anak SMA itu treatment itu berbeda-beda kepada mereka. Jadi dari kitanya juga harus menyesuaikan. Misalkan ke anak SMA konsep permainannya itu seperti apa, dan juga ke anak SD itu harus seperti apa, agar mereka itu sebenarnya nilai utama dari permainan ini didapat seperti itu sih, Kak.
1: Oke. Jadi kalian itu mengkampanyekan 1 million youth stop bullying ini dengan mensosialisasikan sebuah permainan gitu.
2: Betul,
1: teman-teman.
2: Iya, betul ya. Sekali.
1: Jadi dari setiap rentang usia tertentu punya jenis permainan yang berbeda.
0: Iya, betul.
1: Ini pastinya udah melewati proses konsultasi dengan psikolog itu tadi ya. Berarti ini works untuk membuat anak-anak jadi, maksudnya menghilangkan tiga akar masalah itu tadi.
2: Ya, betul
1: sekali. Oke. Walaupun memang kognitifnya beda-beda ya, anak PAUD, anak SD gitu ya. Jadi cara kita menyampaikan materi itu beda dengan games yang berbeda-beda. Boleh tahu enggak sih, ceritain dong gamesnya apa aja misalnya? Contoh.
3: Oke. Kami tuh punya board game namanya Badi Pekerti, Kak. Jadi itu tuh sebuah games yang emang tujuannya tadi, untuk yang pertama untuk mengembangkan empati kita, terus yang kedua untuk pola pikir bertumbuh, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, untuk isi dari board gamenya itu sendiri itu ada berupa kartu-kartu. Misalnya itu ada 4 kartu, Kak. Ada Confident Card, ada Reclamity Card, ada juga Grow Card, dan yang terakhir itu ada empati card. Jadi ada 4 gitu. Nah, di situ tuh nanti kita memainkan itu semua, Kak, untuk tujuan

0: tujuan yang tadi itu, yang tiga tadi itu. Jadi kita bisa memahami mereka lewat kartu, berbicara lewat kartu seperti itu sih, Kak.
1: Jadi ada kayak sebuah kondisi lewat pertanyaan, lalu mereka disuruh ambil kartu untuk nunjukin perasaan kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul sekali, Kak.
1: Permainan lain selain itu kan board game ya. Berarti apa namanya, ada kartunya, ada ini itunya. Ada permainan lain?
2: Sebenarnya beda tingkatan, beda kartu, Kak.
1: Oh, beda levelnya. Beda, tapi jenis permainannya semuanya itu.
2: Sama.
1: Apa namanya? Buddy.
2: Buddy pekerti.
1: Oke. Oke, oke. Buddy kan? Ya benar, buddy pekerti gitu ya. Jadi dalam setiap situasi yang berbeda, mereka disuruh menunjukkan respons mereka terhadap situasi itu. Yang unik adalah mungkin itu ya, kalau misalnya rentang usianya terlalu jauh secara bersamaan, mungkin agak repot gitu ya. Tapi kira-kira responsnya gimana nih mereka terhadap games itu? Bisa gak sih mereka, apa ya namanya, istilahnya secara kognitif tuh nyambungin gitu, bahwa oh dari permainan ini nanti hasil akhirnya jadi nggak ngebully gitu.
2: Ya menarik. Sebenarnya gini, Kak, ketika kita bikin program ini, yang pasti nggak semerta-merta langsung bully hilang, nggak. Jadi kita ada tahapnya sebetulnya. Harusnya tahapnya itu 6 bulan minimal. Jadi harapan kita memang program ini bisa menjadi salah satu kurikulum tambahan di sekolah.
1: Karena bisa jadi semacam terapi gitu ya, yang harus dilakukan terus-menerus ya.
2: Betul, Kak, kayak gitu. Tapi setidaknya ketika kami berikan sekolah, ada satu sekolah, mereka paham dulu, oh ternyata yang teman saya rasakan seperti ini, kayak gitu. Pernah yang tadi Ferdi bilang kan, anak TK itu cukup susah ya, Kak, ya, kalau kita kasih gitu. Tapi ketika kita kasih gambar, memang ada gambar kartun kayak gitu, ini apa? Apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka, gitu. Dia jadi tahu apa yang dia suka, dia jadi tahu apa yang dia gak suka. Dia jadi tahu apa yang temennya suka, gak boleh ngeledek temennya segala macam. Dia jadi tahu di sana. Minimal dia aware di sana dulu. Ataupun yang sudah SMA, SMP, dan seterusnya. Nah, harapannya ke depan itu bisa menjadi aware, jadi sadar, dan akhirnya jadi habit buat mereka.
1: Artinya benar gak sih bahwa rasa empati itu juga gak bisa serta-merta tumbuh otomatis di dalam diri seseorang? Mesti diajarin.
2: Iya, mereka harus melalui proses tertentu, kayak gitu. Harus melihat, merasakan, dan kemudian memang masuk ke dalamnya, kayak gitu.
1: Ya, apalagi kita ngomongin terhadap anak kecil ya. Kalau yang dari kecil nggak pernah diajarkan tentang rasa empati, mungkin sama orang-orang dewasa di sekitarnya ya, siapapun itu, nggak mungkin ketika dia tumbuh dewasa tiba-tiba otomatis ngerti, ya nggak sih? Iya kan, logikanya begitu ya. Berarti harus dari kecil empati itu diajarin, kawan-kawan. Iya nggak sih? Jadi ya memang rasa gimana caranya toleransi, mengerti perasaan orang lain, empati, rasa sedih, rasa senang. Kamu suka nggak kalau diledekin kayak gitu-gitu ya? Itu mesti dikasih tahu juga ya. Tapi berarti sejauh ini tujuan utamanya kalian itu kayak mengeliminir akar masalahnya dulu kali ya. Untuk nanti pada akhirnya ketika semuanya sudah mencapai pada kondisi mental tertentu, misalnya udah bisa berempati dengan baik dan lain-lain, otomatis tidak akan melakukan bullying.
3: Betul, setuju, harapannya gitu sih, Kak. Jadi ketika memang selain teman-teman tidak melakukan bully, dan ketika teman-teman melihat ada yang dibully, teman-teman gak diem aja, itu ngebela ataupun mencari kira-kira solusinya apa. Gak bisa loh dengan kita membully orang, kita bisa berteman kan, berteman dengan cara baik-baik itu lebih seru ya, Kak. Nah, jadi gimana caranya kita menemukan empati selain untuk tidak membully adalah untuk tidak membiarkan perilaku bully itu terjadi. Seperti itu.
1: Berarti kalian ini berkumpul sebagai volunteer khusus di Ruber Innovation Lab ini untuk mengembangkan kampanye 1 million youth stop bullying gitu ya.
3: Betul.
1: Pastinya kan berangkat dari kekhawatiran melihat isu bully yang terjadi di Indonesia. Semuanya punya pemikiran yang sama gitu. Tapi ketika kalian terjun langsung, terus berusaha kayak udah bekerja sama dengan 800 sekolah, mungkin kalian udah punya pengalaman cukup banyak ya, ketemu sama banyak teman-teman di dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah mungkin ya, mahasiswa. Setelah kalian terjun ke lapangan, aku pengen tahu nih apa yang kalian alami. Apakah jadi kayak ada titik secerca harapan, atau bahkan malah jadi kayak iya gitu, makin sedih melihat kenyataan yang ada di lapangan? Boleh di-share gak?
0: Kalau dari aku sih, Kak, jadi setelah turun lapang itu aku bisa melihat kisah-kisah dari masing-masing orang yang ternyata berbeda-beda, Kak. Jadi kayak, oh si ini punya kisah sendiri nih, oh ternyata masa kecilnya gini-gini dan ini, dan itu bisa dijadikan pembelajaran juga sih buat kita. Jadi kita tuh jangan menjudge orang kayak gitu, Kak.
1: Oke. Yang lain?
2: Sebenarnya kalau aku perhatiin, sebenarnya teman-teman ini hanya butuh tempat buat ngobrol kayak gitu. Jadi kalau ada ngobrol, sering banget kita temuin. Pernah juga nggak sih anti bullying ini bahkan buat guru, malah guru PAUD gitu. Mereka itu saling bully itu selama 8 tahun, Kak. Gak saling sapa gitu.
1: Beneran?
2: Wow. Selama 8 tahun di Bogor.
1: Oke.
2: Di Bogor ini. Terus kemudian kita kasih sesi waktu itu gitu. Dia baru tahu bahwa oh ternyata teman sekantor saya tuh gak suka gini ternyata. Selama ini dia kayak gini karena begini kayak gitu. Kenapa bisa itu? Jadi karena gak ada ruang untuk ngobrol.
1: Iya.
2: Jadi kita kasih ruang ngobrol, kita kasih kartu segala macam, kita bermain di sana. Akhirnya terbuka kayak gitu. Itu menurut kami, wow, berarti ini bisa. Ini amazing banget kita dan ini bisa jadi solusi seperti itu. Berarti, yang penting ada ruang untuk mereka buat ngobrol.
1: Oke, dan dari beberapa kali pengalaman kalian, beberapa sesi dengan kayak siswa dan guru gitu, berarti ada kesimpulan-kesimpulannya itu tadi ya yang bisa kalian. Oh, masalahnya itu ternyata enggak ngobrol aja gitu. Atau kayak ada masalah yang lebih besar lagi di balik itu gitu ya. Tapi ada yang paling berkesan enggak, apa gitu? Kejadian apa atau di mana?
3: Aku waktu itu ya, Kak, ngelihat teman-teman yang cerita tentang pengalaman bulinya, tentang mereka tuh sering dibully dan nunjukin kenapa mereka dibully tuh karena kebanyakan dari latar belakang keluarganya. Okay. Saat ambil rapot, bapaknya nggak datang, maknya nggak datang, dibully sama teman-temannya. Okay. Ya, mak bapaknya kemana? Nggak ada, gitu.
1: Dan
3: ada pernah part mereka tuh beberapa dari mereka nanggapin dengan baik, dengan positif, dan itu tuh jadi sentilan buat aku juga. Gak semua hal negatif yang ditujukan kepada kita harus kita balas dengan negatif juga. Bisa kita balas dengan penerimaan, ruang ikhlas, ataupun memaafkan orang yang membuli kita. Seperti itu aku dapat dari salah satu pengalaman aku, itu benar-benar berkesan banget sih, Kak.
1: Berarti banyak pelajaran juga yang bisa ke teman-teman ambil gitu ya.
3: Betul.
1: Di lapangan. Tapi semakin ngomongin ini, teman Pro 2, aku yakin 30 menit gak cukup. Karena ternyata isunya itu oke, bisa kita deteksi gitu ya. Kenapa, akar masalahnya gimana, sumbernya dari mana. Dan kita bisa usahakan untuk satu permasalahan bullying ini secara teori gitu ya, pakai games lah, komunikasi lah gitu ya. Betul. Tapi prakteknya ini gak sesederhana itu gitu ya. Sangat kompleks. Dan kayaknya membutuhkan peranan dari setiap lini kehidupan masing-masing. Kita sebagai, misalnya sebagai orang tua harus aware, sebagai anak harus aware, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman, kita punya peran yang memang di situ kita harus maksimalkan peran kita masing-masing gitu ya. Belum lagi kita punya masalah pribadi juga, indis ekonomi ya, gitu kan. Ya kan, banyak banget masalah gitu ya. Jadi satu hal bahwa yang penting kita tidak menutup mata ya terhadap isu yang
3: betul sekali
1: yang ada.
3: Setuju.
1: Dan apapun, hal sekecil atau sebesar apapun bisa kita lakukan kok kalau kita mau berperan ya. Seperti teman-teman dari Ruber Innovation Lab ini, teman Pro 2 yang aware terhadap satu permasalahan bullying di Indonesia, lalu mereka mengambil peranannya gitu ya. Dan di kehidupan sekarang ini memang segala sesuatunya gak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi, semuanya harus beriringan dan harmonis gitu ya. Baru mungkin kita bisa memimpikan suatu hari di negara ini gitu ya. Amin. Segala yang kita impikan bisa terjadi. Amin. Ya gak sih? Nah, yang pasti mudah-mudahan sih teman-teman dari Ruber Innovation Lab ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk bekerja dengan passionnya masing-masing gitu ya. Dimana kalian paling interest gitu, ada permasalahan atau isu sosial apapun, kalian bisa kok melakukan sesuatu buat negara kita. Ya gak sih? Wih, keren banget sih teman-teman, thank you ya.
2: Sama-sama, Kak.
1: Sayang banget loh kita udah waktu kita terbatas sekali, teman Bro 2 ya. Mudah-mudahan sih aku bisa dapetin kesempatan untuk ngobrol bareng lagi ya sama teman-teman semuanya ya.
3: Amin.
1: Untuk closing statement, ada gak sih yang diharapin sama teman-teman dari Ruber Innovation Lab soal bullying di Indonesia? Singkat aja coba.
3: Oke, okay, singkat dari aku, bullying gak bikin kamu kuat, bullying gak bikin kamu menjadi pamor, tapi bullying menunjukkan kamu itu ada kerapuhan dalam diri. Sehingga ayo stop bullying dan juga wujudkan Indonesia tanpa bullying.
1: Yes, thank you ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dan teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon, aku pamit. Kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan edisi kali ini. Dan sampai ketemu di Sore Ceria Berjaringan berikutnya. Bye.
3: Dadah.
2: Dadah.
4: Sore

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu para pecinta anabul ya, anak bulu, baik itu kucing ataupun anjing. Memang kucing sama anjing ini merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di seluruh dunia gitu ya, yang memang bisa dipelihara di dalam rumah gitu kan, terus jadi teman yang setia. Berbagai macam ras teman Pro 2 dari kucing dan juga anjing. Nah, khususnya di tanggal 4 Juni kali ini itu diperingati ternyata sebagai International Corgi Day. Ini adalah salah satu dari ras anjing yang populer di berbagai negara. Bentuk tubuhnya unik banget, kakinya pendek, terus juga dia punya karakter yang ramah ya, membuat corgi tuh banyak penggemar di seluruh dunia. Dan popularitas rasnya corgi ini bahkan melahirkan peringatan International Corgi Day yang dirayakan setiap tanggal 4 Juni. Gak semua ras baik anjing ataupun juga kucing punya hari peringatan internasional ya. Momen ini tuh jadi ajang untuk para pecinta corgi khususnya untuk merayakan dan mengenalkan lebih jauh lagi tentang ras anjing yang dikenal cerdas dan aktif ini teman-teman Pro 2. Jadi kalau menurut National Today, International Corgi Day itu pertama kali diperingati di tahun 2019. Ini atas inisiatif dari kelompok pecinta corgi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap ras corgi sekaligus mengedukasi masyarakat lewat perawatan dan kesejahteraan hewan peliharaan. Ada dua jenis corgi yang dikenal luas, yaitu Pembroke Wells dan juga Cardigan Wells Corgi. Keduanya berasal dari Wells, dan walaupun punya beberapa perbedaan dari bentuk tubuh dan karakter fisiknya, mereka kurang lebih bisa dibilang kembar lah ya, saudara kembar, mirip-mirip gitu teman Pro 2. Nah, corgi ini awalnya dikembangbiakan sebagai anjing penggembala ternak. Walaupun tubuhnya kecil, tapi mereka dikenal punya energi yang tinggi gitu, terus juga kecerdasan yang baik dan bisa bekerja dia cukup kuat gitu tubuhnya, bekerja nggak cepet capek walaupun kecil gitu ya. Dan popularitasnya corgi semakin meningkat karena kehadirannya di media sosial dan budaya secara populer. Banyak pemilik corgi membagikan foto ataupun juga video yang menarik perhatian jutaan orang di berbagai platform digital. Jadi International Corgi Day ini jadi kesempatan untuk komunitas pecinta anjing untuk mengkampanyekan pentingnya adopsi yang bertanggung jawab serta perawatan hewan yang baik gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya, karakteristik fisiknya juga gitu. Dan berbagai kegiatan kayak pertemuan komunitas sampai kampanye edukasi sering banget digelar untuk memperingati hari ini. Dan peringatan International Corgi Day jadi bukti kalau hewan peliharaan punya tempat khusus ya di hati banyak orang. Selain jadi teman untuk pemiliknya, corgi juga jadi salah satu anjing ras yang paling dikenal dan dicintai di dunia.

Tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Dukan di Palestina belum juga selesai sampai saat ini ya. Bahkan yang terbaru ada sebuah insiden di mana para pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa dan mengibarkan bendera Israel di tangga menuju kubah batu. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di bawah perlindungan aparat kepolisian. Para pemukim diketahui memasuki kompleks ini lewat gerbang Al-Maghrabah yang ada di bawah kendali otoritas Israel. Dan para menteri luar negeri menegaskan penolakan terhadap setiap upaya yang dapat mengubah karakter historis, hukum, dan demografis Yerusalem Timur. Tindakan ini dikecam oleh beberapa negara yang juga disampaikan pada oleh para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan juga Turki, teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: The Mental Health.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dua topan Jangmi sedang menerjang wilayah Jepang nih dari hari Rabu kemarin ya, dan juga melanda pesisir Pasifik bagian barat sampai timur. Peristiwa ini menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah dan juga mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka, teman Pro 2. Dikutip dari Kyodo News, topan ini mendarat di bagian selatan prefektur Wakayama sekitar jam 4.30 pagi. Sebelumnya topan itu melintasi dekat prefektur Okinawa dan Kagoshima dalam dua hari terakhir. Menurut Badan Meteorologi setempat, peringatan banjir level 5 sudah dikeluarkan untuk Sungai Koza di prefektur Wakayama, dan peringatan ini menandakan kondisi mengancam jiwa. Dan warga diminta segera menyelamatkan diri, teman Pro 2. Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana melaporkan ada 23 orang terluka di 6 prefektur. Namun peringatan darurat banjir level 5 kemudian diturunkan pada pukul 8.50 pagi. Ada tanah longsor juga yang terjadi di Shizuoka yang menutup jalur kereta api. Tidak ada korban jiwa. Dan banjir di beberapa jalan, pohon tumbang, longsor dari wilayah Kyushu sampai Kanto termasuk Tokyo itu juga diterima laporannya sama pemerintah. Di wilayah metropolitan Tokyo bahkan hujan lebat terus berlangsung pada pagi hari dan otoritas mengeluarkan peringatan bahaya banjir untuk sejumlah sungai. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi berada di Jepang saat ini ya, untuk sekolah, lagi tinggal di sana, atau untuk keperluan bisnis, ataupun juga lagi liburan ke sana, hati-hati ya, mudah-mudahan sih kamu semua yang ada di sana selamat dari bencana yang

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang. Pro 2 FM.

terbaik dunia. Kelihatan dari pagi hari, badminton lovers ini sudah memadati area pertandingan bahkan sebelum pintu stadion dibuka, teman Pro 2. Antusiasnya tuh udah kelihatan untuk mereka menyaksikan laga babak 16 besar yang dimulai di jam 9 pagi tadi. Ada 3 lapangan yang digunakan untuk menggelar pertandingan hari ini dan seluruh pemain berjuang meraih kemenangan demi mengamankan tiket ke babak perempat final yang akan berlangsung besok ya di tanggal 5 Juni, teman Pro 2. Dan sejumlah pebulu tangkis Indonesia juga sudah memastikan langkah mereka ke babak perempat final, diantaranya ada ganda putri Tiwi Fadia, Anna Melissa, Rachel Feby, dan dari sektor tunggal putri unggulan kelima turnamen ini Putri Kusuma Wardani juga berhasil mengamankan tiket ke babak berikutnya gitu. Dan harapan Indonesia untuk menambah wakil di babak berikutnya juga tertuju pada ganda putra Raymond Indra Nicholas serta ganda campuran Jafar Felicia. Dan perhatian penonton juga akan tertuju pada laga sesama wakil Indonesia antara Jonathan Christie dan Awi Farhan yang dijadwalkan berlangsung petang hingga malam hari, teman Pro 2. Publik tuan rumah tentunya berharap ya para pemain Indonesia bisa berjaya di hadapan pendukung sendiri di ajang ini. Dan selain menawarkan total hadiah besar sebagai turnamen level Super 1000, setiap kemenangan juga berkontribusi menambah perolehan poin peringkat BWF para atlet. Gimana nih teman Pro 2, kamu ikutan nonton apa enggak?

0: tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube. Pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh. Iya. Wah, Payakumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana? Yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, yeah, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel. Ya,
1: makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Hmm. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya. Ya
0: bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja. Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina,
0: okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya, dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Mm-mm, full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya iya iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget di pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda, enggak juga mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget.
0: Ya. Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Ya. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak?
0: Iya
1: itu aja sih.
0: Bener sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
1: Iya.
0: Gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya. Berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Wah, cuy. Ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Si Music Lab C dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya. Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi. Terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu, biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosen nih main game, kan? Terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Gitu. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan. Ada gak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman di sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, mm-hmm. sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut mm-hmm. saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. cari-cari mm-hmm. lagi. Mm-hmm. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. mm. buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Uh-huh. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, iya gitu. Oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Aleh, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lo sih sebenarnya apa ya, referensi musik lo tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih, oh ini. Pokoknya yang gue denger enak, udah. Gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampuku.
0: Bagus.

0: Udah bisa di jadi temen ya.
1: Benar. menemani kegalauan.
2: Aduh.
1: Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
0: Udah ada.
1: Oh, udah ada.
0: Iya, di channel YouTube Alessandra.
1: Alessandra, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
0: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen ngenalin dulu siapa sih Alessandra.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke. Okay. Hmm, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan.
0: Oh ini orangnya.
1: Gitu. Oh ini orangnya ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra.
0: Ya.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
0: Iya.
1: Menemani kegalauan.
0: Bisa jadi konten-konten juga.
1: Yes. Gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Apanya nih yang mau disampaikan?
1: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
0: pesan-pesan ya. Mm-mm. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
0: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
0: Iya. Sudah semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin,
0: semampuku.
1: Yeah. Itu dia.
0: Jangan dipaksain.
1: Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandra.
0: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
0: Berat banget.
1: Saya ngasih pressure.
0: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang? Enggak. Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana? Sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alessandral, pastinya. Kalau enggak di TikTok juga ada, Alessandra Musik.
1: Betul.
0: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar gak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan juga betul ya, dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Alessandra.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: jalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Penyelenggaraan ajang bulu tangkis Polytron Indonesia Open 2026 memasuki hari ketiga atau babak 16 besar pada Kamis 4 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan penonton memadati arena sejak pagi untuk menyaksikan para pebulu tangkis terbaik dunia bertanding memperebutkan tiket ke babak perempat final. Tiga lapangan digunakan untuk menggelar pertandingan. Sejumlah wakil Indonesia telah memastikan langkah ke 8 besar, di antaranya pasangan ganda putri Tiwi Fadia, Anna Melisa, dan Rachel Febi. Dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani juga berhasil mengamankan tiket ke babak berikutnya. Sementara itu, harapan Indonesia untuk menambah wakil di perempat final masih bertumpu pada sejumlah atlet yang tengah bertanding, termasuk pasangan ganda putra Saber Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Esfahani. Perhatian penonton juga tertuju pada laga sesama wakil Indonesia antara Jonathan Christie dan Alwi Farhan yang dijadwalkan berlangsung pada petang hingga malam hari. Kita beralih ke Kota Bogor. DPRD Kota Bogor meluncurkan peraturan daerah atau perda dalam format huruf Braille sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas netra. Ketua DPRD Kota Bogor, Aditya Warman Adil, menyatakan langkah ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sekaligus upaya membuka akses yang setara terhadap informasi hukum daerah. Inovasi tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Bogor Dedi Rahim yang menilai perda Braille dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan regulasi yang ramah disabilitas dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI.

Assalamualaikum. Hai, selamat malam teman Pre2. Ketemu sama Rinda Marlita di malam hari ini. Sebentar, aku salah back sound. Ya, ada Rinda Marlita yang akan menemani kamu di malam hari ini dengan informasi-informasi khusus buat kamu para pecinta Jepangan. Aku punya beberapa informasi yang dari Jepang, tapi lagunya paling aku puterinnya sedikit-sedikit aja kali ya, teman Pre2. Gak apa-apa kan? Mudah-mudahan tetap bisa menemani malam hari kamu dan juga bisa memberikan informasi seputaran Jepang. Seperti ada yang dari apa tadi bocorannya, film ada, anime ada, pokoknya yang berhubungan sama Jepang-Jepangan lah ya teman Pre2. Sampai dengan mendekati jam 11 malam nanti, aku bakal nemenin kamu. Jam 11 sampai dengan mendekati jam 12 malam, kamu bakal ditemenin sama rangkaian Jazz Music.

0: Nilaiku turun nih semester ini.
1: Ya elah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positive vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah nggak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku nggak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

salah satu live action yang wajib ditunggu, apalagi ngadaptasi salah satu arts terbaik, itu adalah Kingdom Tamashi no Kessen, Kingdom Battle of Souls. Ceritanya sendiri akan berfokus di perang besar antara negara Qin yang melawan aliansi 6 negara yang dipimpin oleh Riboku. Konfliknya sendiri sebagai salah satu arts terbesar dan paling epic dalam seri Kingdom. Film Kingdom 5 sendiri jadwalkan tayang di bioskop Jepang itu tanggal 17 Juli 2026 nih teman Pro 2. Wow, keren ya. Buat kamu yang sempat nonton gitu kan Kingdom yang pertama sampai yang keempat, ada bakalan ada lanjutannya nih. Ini Kingdom 5 yang dijadwalin tayang di bulan Juli ini.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Temen abang kan ada yang di Inggris ya, minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh. Buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya bang. Yaudah yuk bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: Ada. That is a fantastic first skill love.

yang berjuang meraih mimpinya di level profesional. Popularitas AOLC sendiri terus meningkat dan secara resmi manga karya Yugo Kobayashi ini sudah mencapai dengan lebih dari 25 juta salinan yang beredar di seluruh dunia. Angkanya sendiri nunjukin betapa besar antusiasme penggemar terhadap serial ini nih teman Pro 2. Dan kabar baiknya lagi, setelah cukup lama dinantikan, anime AOLC season kedua dipastikan akan tayang mulai 4 Oktober di tahun ini. Wow, asik banget nih. Pengumumannya sendiri langsung disambut antusias oleh para penggemar yang sudah gak sabar banget ngeliat kelanjutan perjalanan Ashito bersama tim akademi sepak bola yang ia bela. Nah, buat kamu yang belum mengikuti AOLC, sekarang bisa jadi waktu yang tepat nih buat mulai ngebaca manganya ataupun nonton season pertamanya sebelum season kedua resmi tayang di Oktober.

Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan,

utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: Siapa di sini yang udah kangen sama tingkah absurdnya Gintoki dan juga geng Yorozuya? Nah, ada kabar seru nih buat kamu para fans Gintama. Film anime Gintama Yoshiwara in a Flames resmi bakalan tayang di bioskop Indonesia tanggal 10 Juni ini nih teman Pro 2. Ih, serunya ya. Kabarnya sendiri diumumin langsung oleh CBI Picture lewat teaser trailer yang baru aja rilis. Nantinya filmnya sendiri bisa kamu tonton di jaringan bioskop seperti CGF, ada Cinepolis. Nah, yang bikin makin menarik, film ini tuh merupakan versi layar lebar dari art legendaris Yoshiwara in Flames yang dulu hadir di episode 139 sampai dengan 146 kalau nggak salah tuh ya di anime Gintamanya. Bedanya kali ini animasinya di-upgrade habis-habisan dengan kualitas visual yang jauh lebih tajam dan juga memanjakan mata tentunya ya. Buat yang sudah pernah nonton art-nya, ini tuh jadi kesempatan buat ngerasain lagi salah satu cerita terbaik dari Gintama di layar lebar. Sementara buat yang belum pernah nonton, film ini bisa jadi alasan yang pas kayaknya buat mulai kenal dengan dunia Gintama. Jadi siap-siap nih teman-teman Pro 2, 6 hari lagi.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Teman berdua, kita lanjut lagi yuk. Belakangan ini kan nama grup idol Jepang Fishbowl lagi rame diobrolin warganet Indonesia. Banyak yang penasaran setelah video-video mereka nih viral dan mulai bermunculan di berbagai platform media sosial sampai dengan YouTube. Nah, setelah ditelusuri, ternyata ada alasan yang bikin penggemar Indonesia tuh makin tertarik sama grup yang satu ini nih. Karena salah satu member Fishbowl, yaitu Zahra, di kabarnya punya darah Indonesia. Dalam sebuah sesi wawancara, Zahra bilang bahwa dirinya memang merupakan keturunan campuran Jepang-Indonesia. Faktanya sendiri langsung menarik perhatian para penggemar, khususnya yang ada di Indonesia, teman berdua, yang ngerasa punya kedekatan tersendiri dengan sang idol. Gak heran banget ya, kalau kabar ini beredar gitu kan, nama Zahra dan juga Fishbowl semakin sering banget diobrolin di kalangan pecinta idol Jepang tanah air nih teman pro 2. Banyak yang terus muncul ataupun mencari tahu profil grup tersebut sekaligus ngasih dukungan kepada Zahra yang ngebawa identitas Indonesia di industri hiburan Jepang. Menariknya, ternyata ada talenta berdarah Indonesia yang berhasil bersinar di dunia idol Jepang dan juga sekarang ikut mencuri perhatian warganet Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Tempat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Kabar yang udah lama ditunggu para penggemar akhirnya datang juga. Seputar apa, Rinda? Jadi nih, setelah terakhir ngerilis volume baru di tahun 2024, manga Hunter x Hunter karya Yoshihiro Togashi, kabarnya akan balik lagi nih, teman Projua. Informasi ini tuh diumumin secara resmi lewat situs Weekly Shonen Jump di 1 Juni kemarin. Hunter x Hunter dijadulin rilis kembali di Jepang di 3 Juli nanti dengan penerbitan volume ke-39 yang bikin para fans semakin

enak gitu kan ya. Eh begitu muncul gambarnya, oh ini salah satu manga yang disuka banyak orang. Banyak yang berharap perjalanan Gon, Kurapika dan juga para karakter-karakter yang lainnya ini bisa kembali lanjut secara konsisten. Jadi buat para Hunter, siap-siap nih. Mulai 3 Juli nanti, petualangan Hunter x Hunter akan kembali berlanjut dengan volume terbaru yang sudah kita nantikan.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ana Pradua, memang di Indonesia sendiri gitu kan ya, di sekitaran kita nyari pekerjaan memang agak susah gitu kan. Tapi pernah gak sih terpikir kira-kira di luar negeri itu seperti apa ya? Apakah ada regulasi-regulasinya ataupun aturan-aturannya berbeda gak ya sama di kita? Nah, kalau misalnya kamu penasaran seperti apa sih kondisi dunia kerja Jepang saat ini, datanya cukup menarik nih teman Pradua. Pemerintah Jepang ini mencatat tingkat penyerapan kerja lulusan baru universitas itu sampai dengan 98%. Angka ini tuh jadi yang tertinggi kedua sejak pencatatan data dimulai tahun 97. Dari hasil survei yang melibatkan 62 universitas, lulusan perempuan bahkan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan tingkat penyerapan kerjanya sampai dengan 98,7%. Sementara lulusan laki-laki berada di angka 97,5%. Tentu tingginya angka penyerapan kerja ini gak lepas dari kondisi demografi Jepang yang sedang menghadapi penurunan angka kelahiran serta meningkatkan jumlah penduduk lanjut usia. Meningkatnya gitu jumlah penduduk lanjut usia. Akibatnya banyak perusahaan ngalamin kekurangan tenaga kerja dan lagi berlomba-lomba merekrut karyawan baru. Tentu situasi ini bikin peluang kerja bagi para lulusan universitas di Jepang semakin terbuka lebar nih teman Pradua. Bahkan banyak perusahaan mulai melakukan proses rekrutmen lebih awal demi mendapatkan talenta terbaik sebelum direkrut oleh perusahaan lain. Fenomena ini juga jadi gambaran gimana tantangan populasi di Jepang yang justru menciptakan peluang besar bagi generasi muda yang baru masuk ke dunia kerja. Mungkin salah satunya yang bisa diikutin teman-teman Pradua yaitu adalah perusahaan-perusahaan mulai membuka lowongan untuk mahasiswa-mahasiswa walaupun masih statusnya itu masih sebagai mahasiswa gitu loh, belum lulus tapi sudah mulai banyak membuka lapangan pekerjaan gitu deh. Tapi di Indonesia sendiri udah mulai banyak nih kayak begini nih teman Pradua. Jadi kita belum lulus tapi sudah mulai keterima kerja, entah itu dimulai dari magang-magang dulu kah atau dimulai dari KKN dulu kah, kayak gitu-gitu udah mulai seperti itu juga nih teman Pradua.

kita. Generasi muda Indonesia tunas harapan dan masa depan bangsa. Jangan biarkan masa depan kita rusak. Narkoba, seks bebas, dan tawuran kita perangi itu semua. Kami, putra-putri Indonesia, akan terus berkarya. Mengekspresikan diri kita untuk Nusa dan bangsa.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, masih banyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Teman Fredu ya, informasi seputaran yang jejepangan udahan dulu ya, karena aku punya beberapa informasi menarik lainnya nih teman Fredu ya. Salah satunya adalah ada kabar dari Bian Gindas ataupun Bian Gindas. Bian Gindas sendiri resmi kembali meramaikan industri musik tanah air lewat lagunya yang berjudul Engkaulah Nyewaku. Ini tuh menghadirkan 11 lagu di albumnya yang penuh cerita dan juga emosi tentunya ya, dengan Tarik Ulur sebagai salah satu single andalannya. Menariknya, album ini bukan hanya jadi penanda kembalinya Bian Gindas ke dunia musik, tapi juga jadi bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kepada para pendengar yang selama ini setia mendukung perjalanan mereka. Lewat lagu-lagu yang disajikan, Bian Gindas ingin menghadirin kisah-kisah yang dekat banget dengan kehidupan, cinta, dan juga berbagai pengalaman yang bisa dirasakan banyak orang. Makanya nih, album Engkaulah Nyawaku diharapkan bisa menjadi teman bagi para pendengar di berbagai momen, teman Pro 2. Terima kasih. Jadi buat kamu yang kangen dengan warna musik khas dari Bian Gindas, ada album Engkaulah Nyawaku yang sudah siap menemani playlist harian kamu.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Yang baru di Pro 2 FM.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Lupakan sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Produ ya, update info itu penting banget loh, tapi harus dari sumber yang terpercaya dong. Sekarang kau bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat website RRI di rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik aja rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Ada kabar lagi, kali ini dari perfilman Indonesia. Jadi sutradara asal Korea Selatan, Lee Hwang Kyung, yang dikenal lewat film-film emosional kayak Miracle in Cell No. 7, kemudian ada He Was Cool, resmi bekerja sama dengan Falcon Picture untuk ngegaram film. Judulnya itu adalah Gasigogi. Filmnya sendiri diproduserin sama Erika dan Happy Nevan, serta dijadwalin memasuki tahapan syuting dalam beberapa bulan ke depan. Kabar kolaborasi ini tuh tentunya langsung menarik perhatian kan ya teman Pro 2, mengingat kalau Lee Hwang Kyung sendiri dikenal piawai menghadirkan cerita yang menyentuh hati para penonton. Menariknya lagi nih teman Pro 2 ya, judulnya itu kan bukan Indonesia banget gitu kan ya, Gasigogi. Ini tuh ternyata terinspirasi dari ikan stick lebok jak jantan. Dan dalam kehidupan nyata, ikan ini tuh juga harus ngejaga sarang dan juga telurnya sendiri. Induk betina pergi, setelah induk betinanya pergi gitu deh. Terus dia kemudian ngerawat dan melindungi anak-anaknya hingga akhir hayatnya. Filosofi inilah yang jadi dasar cerita yang ingin diangkat dalam film ini teman Pro 2. Lee Hwang Kyung bilang, proyek Gasigogi sebagai karya emosional yang udah lama banget dia pengen wujudin, tapi kali ini akan dikemas dengan pendekatan yang dekat dengan nilai-nilai serta budaya Indonesia. Tentunya dengan rekam jejak Lee Hwang Kyung, ini yang sukses membuat para penonton banjir air mata di karya-karya sebelumnya. Gasigogi berpotensi menjadi salah satu film drama Indonesia yang paling dinantikan dalam beberapa waktu ke depan nih teman Pro 2. Ngedengar kerjasama sama sutradara asal Korea Selatan aja kita sudah berekspektasi gitu nih teman Pro 2 ya. Ini kayaknya bakalan ditunggu juga nih sama aku teman Pro 2.

Ya ampun, gak kerasa banget ternyata udah mau jam 11 malam aja nih teman Pro 2. Waduh, udah mau pada istirahat ya. Selamat istirahat ya teman Pro 2. Mudah-mudahan aktivitas kamu di hari ini sesuai dengan rencana kamu. Kalau misalnya gak sesuai, gak apa-apalah ya. Yang penting ada beberapa yang sudah di jalurnya nih teman Pro 2. Kalau belum sesuai, dicoba lagi besok, dilanjutkan lagi. Gitu deh. Buat yang lagi ulangan, besok masih ada satu hari nih ulangannya di hari Jumat. Tetap semangat, istirahat yang cukup supaya gak liar pas ngerjain tugas-tugasnya atau soal-soalnya. Yang pastinya aku mau ucapin makasih banget buat kamu yang udah stay tune dari subuh sampai dengan mendekati tengah malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor bisa menemani aktivitas kamu dan menjadi bagian dari cerita hidup kamu di hari ini. Terima kasih sekali lagi. Rinda Marlita pamit undur. Abis ini kamu bakal ditemenin sama rangkaian jazz music sampai dengan tutup siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Saudara pendengar dan teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di Sepada edisi hari ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai saya share jam 6 ya. Sekarang kita mau dengerin dulu nih jazz musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu teman Pro 2. Oke, mudah-mudahan untuk kamu yang sedang bersiap-siap, saya doain semua persiapannya berjalan dengan lancar ya. Sambil ditemani sama jazz musik Pro 2 FM. Dan saya bakal balik lagi di jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di sini aja.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi. Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku.

0: udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Halo teman berdua, Daily Tambunan is back. Udah jam 6 nih teman berdua ya. Seperti yang saya janjiin, di jam 6 ini saya bakal mulai share kamu informasi-informasi terkini. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share teman berdua ya. Dan untuk menyemangati kamu yang punya kesibukan hari ini, mulai dari pagi hari ini ya, saya juga udah punya lagu-lagu enak teman berdua. Jadi tenang saja. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya siapin bisa bikin mood kamu oke, sehingga kamu bisa lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kamu, teman Pro 2. Oke? Punya rencana apa hari ini, teman Pro 2? Saya doain semuanya lancar ya. Tapi jangan lupa nih, untuk yang sedang di jalan, hati-hati dalam berkendara, tetap fokus ya. Terus, untuk yang baru mau jalan, dicek-cek lagi tuh. Ada barang-barang yang ketinggalan nggak? Handphone, charger, apalagi dompet misalnya, terus laptop, tablet, pad, earphone, siapa tahu kalau butuh dengerin Pro 2 FM di jalan ya kan. Jangan sampai ada yang tertinggal supaya kamunya gak ribet nantinya ya. Ya sudah kalau begitu, untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini teman Pro 2, saya mau puterin dulu nih lagu dari Diva Barus dengan Hindia, dengan Nafas teman Pro 2. Udah saya siapin, tinggal saya play sebentar lagi.

Lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu yang pernah hype banget di tahun 2021 lalu di masa-masa pandemi. Saya punya Maneskin dengan Begging. So, jangan kemana-mana, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai Mi, cuaca hari ini.
1: Oke, tuan berdua, kita punya informasi perakhiran cuaca untuk hari ini ya. Ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, tuan berdua. Oke, gimana informasinya? Yuk kita sama-sama simak, teman berdua.
2: Oke, pendengar RRI, kami hadir kembali menyampaikan informasi perakhiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, kondisi berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari, kondisi berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Karawang. Suhu udara pada hari ini berkisar di 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang, sore hingga malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya, teman Pro 2 ya. Semoga informasinya bermanfaat untuk kamu.

0: Begini berita pagi ini.
1: Teman Bro 2 di berita pagi ini, saya punya informasi kalau misalnya penyelenggaraan ajang bulu tangkis Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 memasuki hari ketiga atau babak 16 besar pada Kamis kemarin ya di Istora Senayan Jakarta. Di mana ribuan penonton dari berbagai usia dan juga kalangan itu memadati arena untuk menyaksikan pertandingan para pebulu tangkis terbaik dunia. Termasuk para pebulu tangkis kita Teman Bro 2 ya. Jadi memang sejak pagi hari ini para badminton lovers ini sudah memadati area pertandingan bahkan sebelum pintu stadion dibuka. Mereka tuh antusias banget ya untuk menyaksikan laga 16 besar yang dimulai pukul 9 kemarin. Nah, sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah memastikan langkah ke babak perempat final, di antaranya ganda putri Tiwi Fadia, Ana Melisa, dan juga Rachel Febi. Nah, dari sektor tunggal putri, unggulan kelima turnamen ini, Putri Kusuma Wardani juga berhasil mengamankan tiket ke babak berikutnya. Sampai berita ini diturunkan, Indonesia sudah tengah berharap pada duet ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani ya, di mana keduanya menghadapi ganda putra Tiongkok Huang Di dan juga Liu Yang yang saat ini berada di peringkat 34 dunia. Jadi harapan Indonesia untuk menambah wakil di babak berikutnya juga tertuju pada ganda putra Raymond Indra Nikolaus Jokin serta ganda campuran Jafar Hidayatullah dan juga Felisa Pasaribu. Tapi nggak cuma itu ya, perhatian menonton juga tertuju pada laga sama wakil Indonesia nih antara Jonathan Christie dan Alwi Farhan yang dijadwalkan berlangsung tadi malam Teman Pro 2 ya. Nanti kita cari informasi update-nya seperti apa. Kita sih berharap sebagai tuan rumah ini mampu berjaya nih di hadapan pendukung sendiri Teman Pro 2. Selain menawarkan total hadiah besar sebagai turnamen level Super 1000, setiap kemenangan ini juga berkontribusi nih menambah perolehan poin peringkat BWF para atlet kita. Jadi kita doakan saja semoga para atlet kita bisa memberikan yang terbaik. Amin.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Teman Brodo, untuk kamu yang biasa belanja online, tetap harus waspada ya. Kemarin itu teman saya sempat curhat, katanya ibunya dia hampir menjadi korban penipuan paket hilang, Teman Brodo ya. Gitu, jadi malah aktivitas belanja online seperti yang kamu lakuin ini ternyata dimanfaatin nih sama para pelaku kejahatan cyber untuk menjalankan berbagai modus penipuan baru. Salah satu yang sekarang banyak ditemukan adalah modus pemberitahuan paket hilang atau tertahan saat proses pengiriman. Nah, biasanya si korban ini dihubungi melalui pesan singkat, telepon atau aplikasi percakapan. Terus si pelaku itu nanti bakal ngaku nih sebagai pihak ekspedisi atau layanan pelanggan yang menangani pengiriman barang. Terus mereka bilang kalau misalnya paket yang sebelumnya dibeli sama si korban itu mengalami kendala sehingga gak bisa dikirimin. Nah, untuk meyakinkan korban, biasanya pelaku seringkali menggunakan bahasa yang sopan dan terlihat profesional. Setelah berhasil dapat perhatian korban nih, pelaku biasanya nawarin nih proses pengembalian dana atau refund. Tapi sebelum itu korban diminta mengirimkan bukti invoice atau detail transaksi pembelian. Nah, disinilah pelaku mulai mengumpulkan informasi yang bisa disalahgunakan, Teman Produa ya. Jadi kita diimbau untuk selalu melakukan verifikasi kalau misalnya nerima informasi mengenai paket yang disebut hilang atau tertahan. Gitu, Teman Produa ya. Maka dari itu ya, pesan semacam ini sebaiknya disikapi dengan hati-hati nih kalau misalnya kamu dapetin seperti itu ya. Gak langsung ditanggepin. Dan kewaspadaan serta kebiasaan memverifikasi informasi ini menjadi langkah penting untuk menghindari jebakan penipu di era digital seperti sekarang ini, Teman Produa.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Atmosfer panas tersaji pada babak 16 besar Polytron Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin. Duel sama wakil Indonesia mempertemukan Jonathan Christie dan juga Alwi Farhan dengan dalam laga yang menyita perhatian ribuan penonton. Pertandingan ini menjadi sorotan karena pertemuan kedua tunggal putra terbaik merah putih dari generasi berbeda. Jonathan saat ini menempati peringkat 5 dunia harus menghadapi Alwi Farhan yang berada di posisi 12 ranking BWF. Dukungan penonton di Istora pun terbagi merata untuk kedua tim, maksud kami untuk kedua pemain, di mana sepanjang pertandingan keduanya menampilkan permainan agresif dengan saling melancarkan serangan dan juga rally-rally panjang yang memukau. Alwi tampil lebih percaya diri pada game pertama dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Pebulu tangkis muda tersebut sukses merebut game pembuka dengan skor 21-17 atas Jonathan. Memasuki game kedua, Jonathan mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Juara andalan Indonesia itu mampu bangkit dan menyamakan kedudukan setelah mengamankan game dengan skor 21-17. Laga kemudian berlanjut ke game penentuan yang berlangsung sengit sejak awal. Kedua pemain saling menekan dan bergantian memimpin perolehan angka dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Setelah bertarung selama 74 menit, Jonathan akhirnya keluar sebagai pemenang dan ia memastikan tiket ke babak perempat final usai menutup pertandingan dengan kemenangan 21-16 pada game ketiga.

Beralih ke informasi lain, teman Pro 2. Kemenangan Paris Saint-Germain di kompetisi Liga Champions Eropa memicu gelombang perayaan besar-besaran di berbagai kota di Perancis. Maksud kami berbagai kota di Perancis pada Sabtu malam 30 Mei 2026 waktu setempat. Ribuan supporter turun ke jalan untuk merayakan keberhasilan klub asal Paris tersebut meraih gelar bergengsi Eropa. Di Paris, pusat perayaan dipadati lautan pendukung yang memadati jalan-jalan utama hingga larut malam. Namun suasana pesta kemenangan tidak sepenuhnya berlangsung damai karena sejumlah insiden kekerasan dan juga kerusuhan turut mewarnai perayaan. Mengutip dari France 24, disebutkan jika aparat keamanan yang telah bersiaga dalam jumlah besar menghadapi berbagai